0: Oh, Nod. Kemananya kini Nod, Pak Man?
1: Ngapainnya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya.
1: Wah,

0: kabar bang kat Belitung ni? Meh, nyak.
1: Selamat pagi, sobat ID, sahabat budaya, menjadi selama Indonesia ataupun MUI Kabupaten Belitung Timur terus memperkuat koordinasi dengan MUI Kecamatan dalam pembinaan umat ke menjaga kerukunan masyarakat. Penguatan koordinasi diperlukan pihak pembinaan keagamaan di tingkat kecamatan pacak berjalan bersama dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Ketua MUI Kabupaten Beltim Kiai Haji Suyatno Taslim dalam rapat koordinasi penguatan ke pembekalan MUI Kecamatan Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 kemarin. Penguatan dilakukan melalui penyamaan langkah ke penguatan komunikasi antara MUI Kabupaten dan MUI Kecamatan. Forum Rakar membahas bersama kebutuhan serta persoalan yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah. Fokus penguatan diarahkan pada pembinaan generasi muda, penguatan keluarga, serta menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Tantangan pembinaan pun terus berkembang, terutama berkaitan ke keluarga dan generasi muda, sehingga ulama diharapkan memberikan pemahaman ke pendampingan. Bupati Belitung Timur Kamarudin Mutan menanggapi Majelis Ulama Indonesia punya peran penting dalam membina generasi muda, memperkuat keluarga, ke menjaga kerukunan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: bagrang.
1: Omay, nyaman kamar kan Omayo. Bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi. May nak belajar ke pulau kapuk, May.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: May, May. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, May. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari kah tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, May, ngeracau, iga. Lanu iga kan ya, May. Tapi yuk nian, May, yuk. Bener lah kata May. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, May. Tapi kalian tuku Mayo.
2: Dek pasel Rom, banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ge.
1: Bukan nih Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar oh. Awas kah?
2: Aulah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ge ade Mai men kali nih ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray ya, mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai. Apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, tai po begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan meseke, typo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayo? Tapi bener kulit kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan jemput namanya kamar. Nama kan ya sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben,
1: Mayat. Tidak, tidak aku panggil kan Mayat lagi,
2: Mayat. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kalau sekampung, Neo, sak manggilku Mayat, jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mono, Mayo.
2: Biak lah, men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenarnya. Siti Trompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising nih gak. Mati lah Mai, Mai, jenak ya Mai.
2: Yuk pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
1: Gak ada pun, gak ada pun, gak ada pun, oh. Mai. Kita damai Mai yuk, cukup mama, kita bayang kalau Mai yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh pokok, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah gak namai.
2: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking gak nyage cita-cita Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tau apa lah Mayo.
2: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua labi tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar maa eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan ya Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: Aok puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo. Ah. Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Sally lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk teh Mai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupa gak ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, memang Mai, kurang asem mang nih Mai. Dak sahabem, dak ngulok ke dia Mai. Keliwat memang ke dia Mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah Mai, taipo bergerang Mai. Bergaya. Asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, oh, anduk mesai ya sekarang, oh. Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawah gue.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan
1: dek,
2: Taipau Begereng.
1: Dek suai men keku, dek suai dak memang keku dak Mai. Kek kalah Mai, jauh-jauh lah Mai. Kek kalah Mai, deng lah Mai.
0: Kude tau ngisah lagi lagu we Mai ke Rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: 103,9 perempuan sekalian, saya Rebranya Bangka Belitung, Sopradi ya. Untuk informasi kali ini di Ngopi Pagi, itu ada BMKG mengungkapkan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi dilanda hujan lebat serta angin kencang pada hari ini tanggal 4 Oktober ya. Walaupun sebagian besar wilayah Indonesia berada pada musim kemarau, potensi cuaca ekstrim tersebut masih pacak terjadi di beberapa lokasi. Dan memasuki awal Oktober 2026, kondisi atmosfer Indonesia pun diperkirakan agak dipengaruhi oleh dinamika iklim skala global yang cenderung membatasi pembentukan awan hujan secara luas. Ya, seperti untuk fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat di Samudra Pasifik Ekuatorial bersama fenomena Indian Ocean Dipole positif di Samudra Hindia berdampak pada berkurangnya suplai uap air ke wilayah Indonesia. Dan kondisi ini pun memicu atmosfer yang lebih kering, di mana pada dasarnya 1 Oktober 2026 sebanyak 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah ya. Kemudian penguatan monsun Australia turut membatasi pembentukan awan khususnya di wilayah Indonesia bagian selatan. Ya, walaupun cuaca kering mendominasi, BMKG mencatat adanya potensi cuaca kontras antar wilayah. Dan aktivitas gelombang Rossby Equatorial dan gelombang Kelvin didukung suhu muka laut yang hangat serta pembentukan daerah konvergensi angin itu pacak memicu hujan lebih lebat ya, petir dan angin kencang secara lokal di sejumlah wilayah. Dan ini dia Supradi, perkiraan cuaca BMKG mengenai wilayah berpotensi hujan lebat dan angin kencang pada hari ini, yaitu untuk potensi hujan sedang sampai lebat yaitu di Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Utara. Sedangkan yang berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Jawa Barat. Untuk potensi angin kencang yaitu di Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Ya, dan itu dia untuk informasinya Sopradi ya, untuk perkiraan cuaca ya, yang kira-kira mana hujan yang mana yang sangat lebat gitu ya, dan mana yang berpotensi dengan angin kencang. Ya, sepertinya untuk ke Bangka Belitung tidak ada di sini ya, jadi tidak ada prediksi hujan untuk hari ini di wilayah Bangka Belitung Sopradi ya. Begitupun juga dengan besok ya, juga tidak ada untuk Bangka Belitung, tidak masuk ke potensi hujan sedang hingga lebat ataupun juga hujan lebat ataupun sangat lebat dan juga pada angin kencang. Jadi cemni-cemni lah Pradi dua hari ini. Oh, lagi kembali itu Pradi yang bergabung ke Ega untuk memberikan informasi mungkin di seputar tempat tinggal. Informasi terkini bisa bergabung ke Ega di 0812-13-14-10-39 ya, silakan untuk bisa bergabung ke Ega di pagi hari ini. Ya, perempat, selamat pagi, ngopi pagi.
1: Ngopi pagi, lah siang.
0: Lah siang. Oke, apa kabar nih Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Kemarin lah ada hujan lom di Sanen, lom mak?
1: Lom, di depan hujan, temen ya, terlang lom.
0: Weh, ya.
1: Tapi bentar lumpuk lah deh, orang kolor lah, di mana deh. Di yang tengah lom ya.
0: Iya, yang ganti hujan tuh kalau gak salah bagian mana ya, Kelapa, gak salah, wak.
1: Derasannya yang deras saling, no lah hujan, lah sekali hujan deras saling, no.
0: Oke, mudah-mudahan cepatnya bisa hujan ya.
1: Langsung lihat lah, langsung lihat hujan.
0: Apa?
1: Langsung lihat lah hujan lah.
0: Lah, pernah sekali, alhamdulillah. Ada sampai ada guntur petir waktu itu.
1: Tapi yang terlap yang lo, ya lo berdiri. Oh, iya. Yang terlap, ya, kira-kira pasti lo berdiri hujan.
0: Mudah-mudahan secepatnya bisa turun hujan di sana, Bang. Oh,
1: cepat
0: turun, cepat. Oke, nak dengar lagu apa pagi hari ini, Bang?
1: Lagu apa?
0: Apa?
1: Lagu dangdut ini ya.
0: Dangdut boleh lah, si kok duwe kita putar.
1: Lagu apa? Sebotol lah.
0: Sebotol.
1: Tahu.
0: Boleh. Salam-salam.
1: Kemarin
0: dengar
1: kan, kadang
0: lagu tuh. Benar lah.
1: Salam pak.
0: Silakan.
1: Salam emang ya, dok. Itu dia, namanya, ya, kaki Ibrahim, Mama dari Sungkap Pangayung, lo Bera, Lia, Pak Ni, Kiti, apa Toyib. Masa pagi. Panuannya kecil. Cinta beruat. Suami. Masa pagi. Aku bertambah kok.
0: Terus sambas. Kemudian
1: pas apa gitu. Buku apa ayau ya anak. Buku salam semua bayi lahir itu pagi dan tidak sihat kita selama aneh itu.
0: Oke.
1: Pak terkabul Allah itu apa itu sebangka berikut kita aneh.
0: Amin.
1: Kami tidak sihat lah. Suami tidak sihat lah. Terima ya. Lagi anak tidak sihat lah.
0: Terkabul
1: Allah aku Pak.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak anak-anak pulang atas 3. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada Bang Ridho Pradi yang ternyata sampai dengan sekarang itu perlang belum ada turun hujan ya, sedangkan di tempat lain lah ya. Kita doakan sama-sama biar perlang juga bisa menikmati hujan. Kita kemarin lah sudah ya kayak aduh terabati benar Rindo dan bahkan ketagih menpaca hujan lagi lah gitu. Apa biar apa namanya itu pecah tidak nyenyak sih tidak panas lagi. Ya perempuan selamat pagi ngopi pagi.
2: Selamat pagi ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantikku cintaku sayangku.
0: Waalaikumsalam sayangku cintaku Mumarati. Kabar baik.
2: Alhamdulillah wa syukurillah Allah akbar luar biasa.
0: Luar biasa. Oke ada informasi apa pagi hari ini Mama Rati?
2: Masya Allah semalam panas benar Mama.
0: Oh iya kah? Panas.
2: Sampai tidur di bawah Mama.
0: Wah, tapi lah ada hujan. Hujan di Pegarawan.
2: Lumah dia bang, kemana nanti antik bayi cuma.
0: Oh lum lah kok.
2: Lumah dia lah, ada hujan. Makanya hujan itu bukan kayak mau malahan mau panas istilahnya kan. Karena kayak misal panci panas di film air kan muat terus kan gitu. Kayak gitu kayak bumi kita nih jadi sini panas bener terasa.
0: Aduh ngeri ya.
2: Dan karena kita makanya kita harus waspada juga nih karena kayak pancaroba kita nih sering bener tahunnya.
0: Iya
2: yeah.
0: Yeah, ini juga masuk ke pancaroba ya masuk ke
2: posisi pancaroba. Tapi sering bener kayak tahun-tahun dulu kan gak kayak nih kan.
0: Tidak.
2: Jadi kita harus waspada jaga kesehatan kita. Mama waktu-waktu cicu-cicu soalnya. Jaga-jaga soal kalau ini banyak kawan anak kawan mama kan banyak yang sudah setip karena anak aku cicu-cicu.
0: Oh setip ya?
2: Kena setip. Karena kalau pernah tadi mungkin.
0: Kalau tahun kemarin kalau tidak salah waktu pancaroba itu lebih banyak hujan ya. Hujan terus panas, terik hujan, hujan. Tapi ini kebanyakan panas, hujan.
2: Nah, ini panasnya banyak. Makanya yeah. Kalau ini kita dikirim akhir, tapi kayak panas. Jadi
0: beruap
2: panas tentu kan.
0: Beruap rasep nak tuh mau.
2: Kayak tuh kan gigi kayak kering air itu kirim ke air kan langsung membus kan tentu.
0: Benar. Nah, jadi kayak kira-kira
2: itu juga kayak gitulah. Apa namanya seandainya kayak gitu.
0: Indah.
2: Tapi kita berdoa kepada Allah semoga semoga Indonesia kita ini aman-aman dari bencana kita doakan.
0: Amin.
2: Pulak pantau deh buat Bang Amat.
0: Boleh. Untuk Bang Amat nih, spesial Bang Amat.
2: Pokoknya bukan setuju, pokoknya suruh dia balas.
0: Iya, mudah-mudahan Bang Amat dengar biar pecah balas sok.
2: Mandi mungkin sok. Banyak buah semangka.
0: Cakep.
2: Di bawah dalam tampan.
0: Cakep.
2: Banyak duda dan perjaka. Cuma abang yang tampan.
0: Alamak, pagi-pagi lah ngegombal Mama Rati. Hah, mati ngelawan ya.
2: Dia ada pantun, jadi Mama sekarang juga mungkin pantun gitu ya. Aku aja deh, pergi ke pasar membeli beras merah.
0: Cakep.
2: Jangan lupa beli ikan talang. Bagaimana adik tak marah? Nunggu abang tak datang-datang.
0: Ya, saya.
2: Pagi paginya kita menyenangkan diri kita, happy kita clear ayam mulai.
0: Benar.
2: Orang dulu buat kita happy, ya.
0: Benar.
2: Lagu mau minta lagu hari ini dangdut lah paginya biar agak bergaya sedikit.
0: Yang mana itu lagu dangdut?
2: Judul lagu Cinta Jambu Merah.
0: Cinta jambu merah? Apa cinta merah jambu?
2: Cinta merah jambu. Lagu itu lagu lama, tapi liriknya apa segar kan, tentu kan?
0: Boleh ya.
2: Salam tadi Bang Rido. Salam buat Bang Rido juga. Semoga beserta istri cintanya jadi keluarga yang kemawak.
0: Amin.
2: Buat Julia yang pagi molor tuh Julia. Buat Julia juga. Buat ya yang omanya Putra Tambang, semoga sehat selalu juga, cepat sembuh juga. Oh, dia kan sudah sakit juga. Buat Embera, buat kakek Sakamura, buat Bang Jam beserta Makin, semoga laris manis jualannya. Buat Bu Marni, Putri di Primanti, buat Bang Iing juga di Kampung Jawa, semoga sehat selalu, laris manis es batunya.
0: Amin.
2: Juga buat aku ayau beserta Emildanya, aku kakek anu sekarang sebut apa namanya?
0: Ini. Aduh.
2: Kok sampai seribu di gelar ke Julia. Aku ayung kita.
0: Ayung.
2: Buat juga Mang Bujang di Pinang Sebatang, Pak Ibrahim kita mau mulai gabung juga mungkin aktivitasnya. Tapi apa ada daya? Kita sih kadang-kadang kata dia mari aja makan sore-sore. Buat Pak Ibrahim, Bu Mary, Bu Rindu kita, Bu Desumi, pokok semua dari atas sampai tuntas habis, salam sehat, salam kompak selalu. Hari minggu ini menikmati hari weekend beserta keluarga atau mau kondangan. Mama kondangan hari ini, Insya Allah.
0: Oke, hari minggu.
2: Terima kasih sayang dicintaku atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih, Bang Rido kayak Mama Ratih ya. Hujan belum turun-turun. Ya, mudah-mudahan secepatnya juga nih Mama Ratih ya. Biar juga bisa kembali mendengarkan rintik-rintik hujan yang lalame kayak kita seperti berpuasa macam telah ho. Asli kangen lah kayak sore hujan tadi. Yuk perempuan selamat pagi ngopi pagi.
3: Selamat pagi ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dengan
3: Kak Yusri.
0: Yusri ini kalau Yusri ini ku antara Yusri apa Yuk Fitri gitu loh. Jadi makanya dengan kalau suara Yusri ini, Ega tuh kayak nebak-nebak ini Yusri apa Yuk Fitri gitu.
3: Masa ke?
0: Dua suara itu.
3: Yuk Fitri ya, suara Fitri ya, mendayu-dayu, bagus. Men Yusri, gak paham lah. Nah, kapan kaleng-kaleng diseret?
0: Monto, 11-12 lah kita ya.
3: Ya, Mbak Ega nya denger pek radio.
0: Aduh. Tuh,
3: Mbak Ega denger asli ya. Pokok nyamber-nyamber.
0: Sama lah, cempreng tadi sama lah ke Ega. Oke, kabarnya sama tadi ke ini ya, Bang Rido ya. Gak ada hujan di sana, Nak. Atau mungkin ada kabar-kabar lain nih, yuk.
3: Sambar sehat-sehat lah pokok.
0: Oke.
3: Hujan di. Setitis, kalau mati jatuh hujan di Perlang nih.
0: Rintik-rintik pun belum.
3: Hujan lah ke Allah Subhanahu wa taala lah ke Perlang nih. Lo kali nyiram-nyiram tanaman, nyiram-nyiram debu nih kan. Mana orang pergi-pergi orang ya kering,
0: yang banyak kering.
3: Dia kasihan ya pagi-pagi ngangkut air, kadang-kadang malam-malam ngangkut air. Kasihan, tapi mandi rumah ayu nih syukur alhamdulillah lah, rumah dia lah. Ade lah syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, pakai pagi lah. Dia dipakai
3: kok rumah agak syukur lah.
0: Masya Allah.
3: Syukur alhamdulillah lah pokok ah. Jadi kok rumah sih kok pergi tempat mertua ayu nih.
0: Tapi masih aman lah ya.
3: Aman syukur alhamdulillah. Kata ya dulu zaman lu panas hari ya, kini kan belum tahu. Kata panas 7 bulan katanya. Agak ade lah ya, syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah.
3: Man minta sekarang nih ibaratnya minta berkah-berkah lah air pergi ya.
0: Amin.
3: Man sampai air ya kering ya Allah. Ya Rabbi. Pokok ayu kayak Bang Rido anak mana lah nak mandi tolong lah. Paham kan keadaan api ayu kayak Bang Rido macam mana kan?
0: Dek mandi mana ya?
3: Entahlah pokok di pel di lap.
0: Dek ya bercium-cium bewa, bewa apa nih?
3: Kalau bayi di anu bedong.
0: Oke lah bon.
3: Si ke kebon kata mak mana air kering.
0: Oke lah Yusri. Nah dengar lagu apa pagi nih Yusri?
3: Ayo nih pagi-pagi nak denger lagu apa wak?
0: Apa?
3: Ah, DDGS yang lagu Cirebonan yang apa? Yang sebulan lagi ya papa, guys judulnya ya?
0: Sebulan lagi. Laga, coba cari ya.
3: Yang nak nengnya Saira. Rindu. Nah, ya.
0: Sebulan rintihan lagi.
3: Rintihan singgero kalbu.
0: Nah, oh, ya. Ini
3: bagus
0: ada...
3: kan luar ayu. Macam kayak nini pelet baru keluar dari sarang.
0: Ada nih sebulan lagi tapi gak tahu sih cemani ya untuk lagu. Dari kembar Sri Kandi bukan ge?
3: Gak tahu kok, pokok akhir bonannya.
0: Oh, oke lah, ntar gue coba cari, oh, men ketemu.
3: Rindu, rintihan singkir kalbu, kakang. Nah ya, sewulan lagi ketemu, nak ya nya?
0: Oke, itu sebulan maning.
3: Oh, sebulan maning nggak?
0: Iya.
3: Oh, ya nak ya, laku nih tahu lagu nih tahu judul.
0: Iya. Mantap, udah. Ya, salam-salam.
3: Salam-salam, Mak. Salam-salam ke Mama Ratih tadi. Semoga beliau sehat selalu. Amin. Semoga sama lingkungan selalu berkah. Amin. Laris manis. Pagi-pagi pantun ala romantis. Mama ku cintaku.
0: Lagi gombalnya pagi-pagi.
3: Pokok kayak ada sinyal-sinyal hijau. Cie.
0: Aduh, Pak Cayu Sri.
3: Odek halse, namanya ke pantun kan, macam-macam ke sasah baik, cuman saking kunik baik. Maaf kok mama.
0: Kayaknya nengati, kayaknya nengati pagi-pagi, obat awet muda ada, oh mama Rati ya.
3: Jangan nengal serius-serius terus.
0: Bener.
3: Tua, lah tua makin tua. Assalamualaikum kak Julia, kak Embera, semoga cepat sehat ya kak Segamura, kak Mangyan, kak Kabenbang Iing, kak Fitri, kak Yuk Marni, kak Ko Ayau, kak Anak, kak Abdul, kak Farida, diminta semoga beliau sehat selalu, nya dua suami istri ya. Insya Allah kalau kita menadziki ketemu adikku, kak Kaben Buyai, semoga sehat selalu sama dengar Buyai, kak Kaben siapa, kak Ubay, lama ge kami dek ketemu kak Ubay, semoga beliau, kak anak kak Winnie, semoga sehat selalu lah, kak Kaben Yuk Mary, semoga sehat selalu mak, kak Yuk Rindu, kak Kaben Yuk Dati, kak Budi Sumi, kak Yuk Yu Aminah Mang Toye, Pei Sinta Bruat, kayak yang mak, siapa namanya? Kayak ya Suhamid, Mang Ya Damiri, kayak Mang Bujang di Pinang Sebatang, kayak Ko Hayung, kayak Bendahari, kayak Rudi di Perdi Bergem, lah lama juga, kayak Bujang Kadel, kayak sapa-sapa lah pokok, kayak segali-gali lah dibungkus habis tempat kecuali, oke Mang Barahim, saya selalu siap siaga lah pokok beliau ya.
0: Oke.
3: Oke Mbak Ega, selamat tugas dan semoga sehat selalu. Spesial kayak untuk orang rumahku nih lah, semoga sehat selalu lah.
0: Amin.
3: Makasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk Yuk Sri yang sudah bergabung juga dan untuk informasi saat ini dihadirkan ya. Ini Supriyadi untuk kita yang mungkin ya di tempatnya juga itu sudah ada turun hujan. Ya, ini ada informasi tadi ya untuk kita tidak mengkonsumsi ataupun minum ya, minum air hujan gitu. Pradi ini lebih ke warga Mimika yang diimbau untuk tidak mengkonsumsi air hujan. Jadi BPBD Kabupaten Mimika mengimbau warga untuk tidak menampung maupun mengkonsumsi air hujan selama beberapa pekan ke depan. Langkah ini pun diambil seiring di mulainya operasi pembenihan awan ataupun cloud seeding untuk menekan kabut asap di wilayah tersebut. Dan Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Mimika Asir Korwa menjelaskan kalau air hujan yang turun selama periode operasi berpotensi terkontaminasi zat kimia yang digunakan dalam proses pembuatan hujan buatan tersebut ya. Jadi untuk operasi pembenihan awan itu dilakukan dengan menyemai bahan kimia khusus, biasa itu berupa garam dapur ya ataupun senyawa higroskopis lainnya ke dalam awan potensial menggunakan pesawat. Ya, tujuan utama adalah mempercepat proses kondensasi biar hujan segera turun dan meluruhkan partikel jerebu debu ataupun asap yang mencemari udara. Jadi masih efektif mengurangi paparan asap, sisa-sisa bahan penyemai yang terbawa presipitasi hujan yang pacak mengubah kandungan kimia air pada beberapa curahan pertama. Ya, karena itu BPBD meminta masyarakat mengutamakan kesehatan keluarga dengan sementara ini beralih ke sumber air bersih yang lain yang terjamin keamanan sepradi ya. Walaupun itu memang itu bukan hujan buatan, ya biasanya memang ketika hujan-hujan pertama ya, ataupun dalam meda hujan memang tidak disarankan untuk konsumsi ya, ataupun menampung air hujan karena istilah itu masih dalam proses pembersihan udara kita gitu pradi. Kayak misalnya di atas atap kita tuh masih banyak debu, masih banyak partikel-partikel lain, jadi misalnya seminggu hujan lah beberapa kali hujan baru mungkin bisa kita tampung gitu ya. Tapi kalau misal hujan pertama itu memang tidak disarankan, sekali dua kali gitu itu belum disarankan gitu Pradi. Oh, itu tentunya juga berpengaruh kepada kesehatan kita ya. Kebayang gak kita minum air debu, gak sehat banget Pradi. Oh. Ya lah pun nah, kalau macam tuh kita kembali hadirkan ya ke menghibur hati kita semua di pagi hari ini ya, request kita hadirkan sepradi.

0: Oh, Nod. Mananya po ni Nod lama umot.
1: Apanya gule, bising umot.
0: Ketengok lajam brepi itu.
1: Wah, wah, wah, wah.

0: Selamat pagi seperti sahabat budaya. Jujur latihan menjadi kurang maksimal dengan tingkat adanya TC inap ya. Persiapan kami optimal menyesuaikan dengan kondisi yang penuh kekurangan, terutama adanya suplemen untuk atlet. Ya, hal itu mengungkapkan Marissa Ayu pada saat memberikan latihan kepada atlet senam di GOR X SMA Pergi Manggar, Sabtu 3 Oktober 2026. Ayu mengungkapkan sejumlah peralatan latihan agak terbatas, matras kayak papan loncat, misalnya dipinjam dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kondisi peralatan yang low memadai juga meningkatkan risiko cedera bagi atlet. Pelatih utama Persani Bell Team, Indah Darmayani, mengatakan latihan dilakukan setiap hari kecuali Senin. Ya, dan latihan pagi hanya dilakukan pada Sabtu dan Minggu karena dek semen atlet mendapatkan izin dari sekolah untuk mengikuti training camp. Ya, dan meskipun menghadapi keterbatasan, Persani Bell Team terus mengoptimalkan latihan untuk menghadapi Perprov 7 Bangka Belitung dan mengejar target 4 medali emas sepredi. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyahal.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: tay bao bất rằng.
1: Oh Mai, nyaman kamar kan Mai, yuk bersih, rapi. Wah, saya kudu tanah lagi, Mai nak belajar terlalu kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, mending pale menbelambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian,
1: Rom. Bener,
2: kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar dah salah-salah, asek nunggu hari ka tiduk di kantiu lah, Rom.
1: Dek ade, Mai, ngeracau, iga. Lan we iga kare Mai. Tapi yo nian Mai yo. Bener lah kate ka Mai. Ku ge nak bebiras kamar lah pun bisok. Biak ku nyaman tidur Mai. Tapi kawantuku Mai yo.
2: Dek pasel Brom, banyak iga gawe ku di rumah ne. Along ku beringkes rumah. Ade ge.
1: Bukan ne Mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai bisok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah.
2: Ngomong oh, lah yo.
1: Kalah kamar kare Mai.
2: Ningok paling-paling angak-angak teh ayam po ah.
1: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku tarok kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan Mai. Nyaman, bener sak nyarutku nih.
2: Ukan, mesege. Taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan nih, Mayok. Tapi, bener pulih ketika Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayat.
1: Tidak, tidak aku panggil Kak Mayat aja.
2: Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, Mono Mayo.
2: Biak lah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Trompak.
1: Iya lah Mai, diem-diem, jangan kayak bising ni gak. Mati lah Mai, Mai, cenaknya Mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tidak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayi yang tahu Mai, yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh, pokoknya. Mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat apa, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah, nua lah, Bik tau, Romo.
1: Oh, nian, Mai. Cubik ke bayang ke, Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak, eh?
2: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok itu, eh? Assalamualaikum. Keluar ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aku pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depannya S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya bu, Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turup tema. Tapi mau bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang deh mai. Dak sahabem, dak ngulok ke deh mai. Keliwat mimang ke deh mai.
2: Taipau bergerang, taipau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipau bergerang gak mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesai ya sekarang, kok. Siapa tau jodoh kayak Pok Rom?
1: Dek kawah, kok.
2: Bukan, sesuai. Pok, menano kalau bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai, men, kekku. Dek suai, dek memang kekku, dek mai. Kek kalah, mai. Jauh-jauh lah, mai. Kek kalah, mai. Deng lah, mai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mana, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103.9 sekalian suara budaya Bangka Belitung. Kembali selamat pagi menjelang siang Super Radio untuk saat ini. Dan nah, kali ini kembali kami hadir untuk kebersamaan kita di berobat ya, ataupun beragam unsur budaya sehat yang kami hadirkan sampai kelar di jam 10. Dan Predi, ya kali ini seputar topik kita untuk penggunaan jahe ya. Jahe ini kita tahu adalah salah satu rempah untuk kita gunakan ya untuk bumbu dapur gitu, untuk masak. Dan ternyata jahe ini juga punya manfaat untuk kesehatan kita. Nah, seperti sering menggunakan jahe untuk pengobatan apa baik nih? Kira-kira yuk silakan bergabung ke Ega di 08 12 13 14 10 39 ya. Atau mungkin ada yang menggunakan jahe untuk menghangatkan tubuh ya, kayak misal dibikin kayak apa itu namanya, Mak? Sekoteng ya, kemudian juga wedang jahe, wedang ronde, atau mungkin juga ada yang penggunaan lainnya yang mungkin bisa berbagi informasi. Ya, Perempat, selamat pagi, berobat.
1: Halo, Perempat, selamat pagi, berobat.
0: Oke, selamat pagi, berobat. Ini dengan siapa ini?
1: Boleh saya panggil dok atau sus?
0: Jangan sus, jangan dok dong. Tabib. Oke, Kakek Sakamura. Iya. Yeah. Untuk penggunaan jahe biasanya dipakai untuk berobat apa nih, Kek?
1: Kalau Kakek menggunakan jahe merah ya.
0: Mm-mm, jahe merah, oh lebih pedes ini ya.
1: Untuk pengobatan kesemutan, pegal-pegal. Mm-mm. Tapi ada campurannya.
0: Iya, yeah, apa itu?
1: Gula aren yang asli. Jahe merah kan. Itu kulit kayu manis, daun pandan, itulah nanti dibikin rebusan.
0: Diminum ya?
1: Iya.
0: Oh, itu bisa menghilangkan kesemutan?
1: Iya, kesemutannya bisa hilang, insya Allah bisa hilang. Okay. Tambah serai juga.
0: Pakai serai.
1: Iya.
0: Apa tadi? Jahe merah, gula aren asli, kemudian
1: gula aren, kulit kayu manis,
0: daun pandan, serai.
1: Iya.
0: Oke, lima macam jadi kayak.
1: Iya.
0: Itu diminum, mantap.
1: Yang bagusnya jahe merah kalau ada.
0: Mm-mm, itu lebih pedas biasa ya, Wak.
1: Iya.
0: Oke lah, bisa dicoba nih, guys. Sering kesemutan soalnya faktor U juga sih. Baru tahu kalau jahe bisa ngilangin kesemutan, Nak.
1: Iya, kalau kesemutan.
0: Oke, terima kasih Kakek. Lah berbagi.
1: Iya, sama-sama.
0: Kakek enak request lagu nih.
1: Mau lah.
0: Iya, mau lah.
1: Denger.
0: Numpang denger, baiklah kalau begitu.
1: Kalau dipinta bisa habis.
0: Dak kalau ya bisa habis kalau dipinta harus dipulangin.
1: Lagunya Puyuh Jantan. Dari Jambi.
0: Puyuh Jantan.
1: Salam-salam ya sedikit.
0: Ya.
1: Untuk Koaya, untuk Ibu Sriatun, untuk Jubro, untuk Ibu Marni, untuk Ibu Fitri nanti, untuk Mama Rati yang lagi berbunga-bunga. Mm-mm. Ada pantun nih untuk Mama Rati.
0: Apa tuh?
1: Kekuala berlayung rakit, balasan suara muatan buah pala, cinta Mama Rati tidak sedikit, sebanyak rambut di kepala.
0: Kayak siapa tuh cinta Mama Rati ya? Atau kakek?
1: Sama Melati, tumbuh lalang, lalang dicabut, tumbuh beruntun. Kalau Mama Rati lagi lajang, apakah Mang Amat boleh datang meminang?
0: Lah kok Mang Amat?
1: Salam untuk Bang Toyib juga ya. Mm-mm. Untuk si Melek di RY yang lagi tuga

0: Mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan ya, dari kakek Sakamura kita bisa tahu nih ya, itu sebagai alternatif juga kalau jahe merah itu bisa menghilangkan kesemutan. Itu caranya gitu ya, seprade. Jadi kita jadi banyak tahu untuk pagi hari ini. Ya, perempat selamat pagi, Perubat.
2: Halo perempat, selamat pagi Perubat.
1: Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini? Kok Ahyu?
2: Dengan Amang Protes.
1: Apa?
2: Dengan Amang Protes.
1: Oh iya, Amang Protes, benar. Tadi tanya-tanya itu Amang Protes atau Amang apa gitu ya, Kok Ahyu. Kabar baik kok?
2: Kok Ahyu-nya di kebon lah.
1: Lah pergi ke kebon.
2: Tinggal Amang Protes.
1: Tinggal Amang Protes yang bekicau nih. Oke, Amang Protes. Cuman ini sering enggak menggunakan jahe untuk pengobatan?
2: Mana Amang Protes ini ada dan pasti itu.
1: Apa ini?
2: Daun sate.
1: Ditumbuh.
2: Tetap normal. Jadi enggak tetap sehat dan kasih gitu.
1: Ini agak putus-putus suara ini, Emang Protes. Jadi jahe dia apa ditumbuk tadi?
2: Sinyal lah kurang.
1: Iya kayaknya, oh, nyangkut-nyangkut ini ya.
2: Oh.
1: Iyalah pun, dek tahu ngulah lah ya kalau sinyalnya dek pacak tadi. Tapi masih bisa kita terima kok ini sebenarnya suaranya. Apa tadi toh? Jahe ditumbuk.
2: Daun kates
1: ditumbuk, terus?
2: Diperas. Minum. Oh, kalau kurang segar badan, pacak badan segar.
1: Terus jahe ada dipakai?
2: Tidak pakai jahe.
1: Ya. Oke lah pon ya. Makasih Mang Protes. Itu untuk apa tadi? Untuk apa tadi obat ya?
2: Kurang dengar nih.
1: Iya, tadi untuk daun kates yang ditumbuk tuh untuk apa?
2: Untuk obat kurang segar badan.
1: Oh, pegel-pegel lah gitu ya. Oke lah Pona. Terima kasih sudah bergabung ke Ega.
2: Oh, tergabungnya selalu.
1: Amin. Bagus, apa?
2: Bang Anu deh, kakek Sakamura deh, bisa jantan no.
1: Apa itu?
2: Tak terkakek Sakamura tadi nak buat puyo jantan.
1: Oh iya, puyo jantan.
2: Oh, Bang Protes eh, puyo betina.
1: Ada gitu puyo betinanya.
2: Ade bantu untuk aku
1: lagi. Apa itu?
2: Pagilah kelubuk, datang kelubuk melibur. Jangan takut marati bini gemuk, kita mengamat saya melikah super.
1: Ini kita lari-larinya ke ini ya. Mama Rati kayak mengamat, tak? Oke lah kalau begitu, ya. Salam-salamnya.
2: Salam dari Dorio. Dorio kita. Kakak-kakak Samura tadi, Pak Berkahit Mama Rati. Bu Korgi, Bu Marni. Pak Bujang, Pak Miri. Pak Hamid. Mas Sinta. Mang Yan, Cik Pedul, Cik Fitri. Bu Teti, Cik Semen, semua yang dah bungkus habis. Oh, si kok tahu.
1: Ke siapa? Kok Ahyau?
2: Lagu dek puyuh betina kok.
1: Ya.
2: Untuk egannya muka cek selalu.
1: Amin.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih untuk Mang Protes. Tadi Mama Rati tadi Mang apa yang namanya? Ya, Mang Protes. Lah ketemu sendiri gitu ya Mama Rati, ha. Oke, kembali nih yang nak bergabung ke Ega, yang masih nak berbagi cerita. Yuk, silakan masih nantikan kebersamaan di nomor telepon kita 08 12 13 14 10 39 ya, yang mau bergabung masih kita nanti. cantikan seperadik. Ya, perempat selamat pagi, berobat.
3: Selamat pagi, berobat sayang kucintaku kembali lagi.
1: Kembali lagi masuk dia. Masih.
3: Dia bersama RL perempat sebelum OTW ke Pantai Pinang.
1: Iya, lagi kondangan, Nak.
3: Apa sayang?
1: Lagi kondangan kan?
3: Kondangan kawan anak SMA dulu.
1: Oke lah kalau begitu.
3: Kalau waktu dulu aku siang ke ajang guys. Jalan-jalan ke kota Balikpapan.
1: Cakep.
3: Hingga sebentar membeli arang. Selalu teringat wajah tampan. Wajah tampan milik orang.
1: Iya.
3: Masalah berobat saya, no?
1: Iya.
3: Kalau mama sih selalu memang jahe, ya. Bunga lawang, kapulaga, kayu manis, serai beserta daun pandan digodok jadi minuman segar.
1: Oke, herbal banget ya.
3: Herbal benar. Kalau mama memang terlalu itu, kan jarang makan-makan obat kimia atau istilahnya. Kalau mama sampai capek tuh, kalau susah tidur, bunga lawan ke kayu manis tuh pacak tidur kita, enak tidur. Susah tidur, no? Tapi kalau susah tidur mengenang wajah-wajah yang tampan tuh, supaya obat kan, harus ketemu.
1: Pacak.
3: harus ketemu obat, baru pacak tidur, no? Tapi tidur lagi, tak bisa tidur kan.
1: Pacak dia.
3: Bukan pacak, kita nih buat imajinasi itu yang pas dengan topik kita sayang.
1: Iya. Betul.
3: Salam buat semua fan RI tempat di mana berada. Semuanya salam sehat, salam kompak selalu. Nah lagi weekend berserta keluarganya selamat menikmati hari weekendnya. Nah lagi pada ada undangan-undangan, selamat menjalani undangan-undangannya, kita bersilaturahmi yang pertama kan. Terima kasih juga sayang kucintaku, selamat beristirahat sampai tuntas, pulangnya sehat. Mau request lagu, kalau minta lagu susah benar kata paket samura. Kalau dipinta lagu-lagu di NRI numpah ke habis kok. Jadi mau request lagu dari Valen ke Miranda judul Meleleh Bahagia.
1: Apa?
3: Meleleh Bahagia.
1: Meleleh Bahagia.
3: Dari Valen, no?
1: Oke.
3: Valen DA 7 kemarin, no? Makasih atas waktunya sayang Bu. Selamat berpikir tempat kita, tulangnya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Humaratnya memang orangnya suka yang herbal-herbal ya. Yang mana digunakan untuk apa kayak menjaga stamina tubuh lah gitu Sobradi. Oke, kalau kita lanjut lagi Sobradi untuk kebersamaan kita di berobat ataupun beragam unsur budaya sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balai Karantina Hewan, Ikan, kayak Tumbuhan, Kepulauan Bangka, Belitung menghadirkan berbagai layanan sosial, kesehatan, kayak pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperingati Hari Karantina Indonesia ke-149 sekaligus HUT ke-3 Karantina Indonesia ataupun Barantin. Rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 1 hingga 2 Oktober 2026 di Kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang, tidak hanya diisi kayak kegiatan seremoni, tapi juga layanan yang pacat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kepala Karantina Kepulauan Bangka Belitung, Herwin Tarti, mengatakan sejumlah kegiatan digelar mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan, vaksinasi rabies gratis, donor darah, pemeriksaan kesehatan masyarakat, jalan sehat, senam bersama, sampai bazar UMKM. Herwin Tarti menuturkan keberadaan karantina punya keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, kayak produk turunannya, dek hanya berkaitan ke aspek perdagangan, tapi juga menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat dan sumber daya hayati. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Cepat bang, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Sini kita main. Yuk. Mati
0: Mai. Rom, kau boleh tidak?
1: Aku mai, lah jadi lah mai, jangan jarak gila mai.
0: Suk siapa jadi oh?
1: Tahu ku mai.
0: Dekku racun ki syukur suk adik ya.
1: Mata mai, mai.
0: Mana mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Asuk adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lah menges ku nih mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nolah melabante gak dipade kan nih mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku mai.
0: Mana aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih mai. Ke abis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingkat tadi ya. Pacak jiga di weku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan kamai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepas kul berumpat mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nihan Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu mai, kau dah ngambil napas mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku meneh Rom.
1: Oh mai yuk. Cubik lah kira menorang miaro asuk tu di piaro bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-lek dikejar mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicengker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya mai yuk? Kira-kira ya mai yuk?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh.
1: Ha. Astagfirullahaladzim mai. Libak nian mulka ni mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa ke ngate ku ne. Tanuwe gawi kari mai.
0: Dek bihirom ku ken nulong po adik Rom. Rom.
1: Oh mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita ni harus tahu aturan ke ngidup binatang di rumah ni. Contoh macam yang miaro asuk ni. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayam.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tu, bay. Nya ada mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bai ke bi jurai berkelahi gara-gara ayam bi bai ngancok kembang bi jurai mai.
0: Oh Romo gara-gara ayam bi bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam mah? Ukan ni misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bai tapi ketangkap ke ayam mah mai.
2: Kasihan ayam bi, bi. Sengah mati, kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan, kan, bay? Dek asi kesiang-kesiang, dek, bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor keberacai gawe ayam kan, nih. Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, bi. Mon berani ngana kembangku? meneh. Jadi arti tidak salah lah menkusek ayam ka menak tu. Kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener mensek. Di kandang apa cemane? Jadi tidak nganggu cemniha.
4: Menmiaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya, jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi tidak nganggu orang lain. Udah itu, mendikandang priduk kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

Ya, kembali di 103,9 perempuan sekalian, suara budaya Bangka Belitung Sepredi ya. Untuk selanjutnya informasi kita nih seputar tadi jahe yang mungkin kita tahu ini adalah rempah yang bisa kita gunakan untuk memasak gitu seperti, tapi ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dan manfaat jahe untuk kesehatan itu tidak main-main ya, karena rempah yang sering dipakai sebagai bumbu dapur ini telah digunakan sejak ribuan tahun lalu, Pradi, sebagai obat herbal untuk berbagai penyakit, mulai dari diabetes sampai flu. Dan jahe juga dikenal kaya nutrisi dan senyawa aktif yang baik bagi tubuh. Karena itu, jahe kerap dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, kayak meredakan sejumlah keluhan penyakit. Nah, apa yang baik manfaat seperti ya, ini yang pertama adalah bisa membantu mengolah diabetes. Kemudian adalah menjaga kesehatan jantung, terus juga bisa membantu meredakan diare, membantu meredakan pilek dan juga flu ya. Jadi seperti mungkin yang saat ini tengah mengalami flu ya, mungkin nanti juga bisa mencoba ini jahe gitu ya. Dan ini bahkan juga LHD kapsul bubuk jahe gitu ya. Dan ini untuk diabetes ya, jahe diketahui bisa membantu mengatur kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Dan konsumsi jahe secara rutin juga dipercaya mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Complementary Therapies in Medicine di tahun 2014 menunjukkan kalau konsumsi 3 kapsul bubuk jahe setiap hari selama 8 minggu itu bisa memberikan manfaat untuk kesehatan ya bagi pasien diabetes tipe 2 seperade ya. Dalam bentuk bubuk bahkan dibuat orang, saking memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Ini juga bisa jadi sebagai teh gitu ya, yang juga bisa membantu meredakan sakit tenggorokan dan juga batuk ya. Jadi ini diseduh, pokok konsumsinya itu kayak teh, atau mungkin bisa direbus, digeprek baru direbus ya. Memang tadi yang paling umum adalah kalau untuk dikonsumsi, diminum, itu dicampur dengan gula aren gitu ya, seperti dikatakan tadi oleh kakek Sakamura Sapradi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Pradil, kita dari penghujung kebersamaan saat ini dan kena ngucapin terima kasih untuk kebersamaan. Berikut ada Bang Wanda, nanti Pradil sampai kalau ada jam 3 sore ya. Pokoknya selamat menikmati, harapkan semoga menyenangkan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: cerita lagu nih Mayo. Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kalau gitu Rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang belah. Jadi suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan maikannya di duit amai. Yalah Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Hawai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayok yo, pat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
2: Awak lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak orang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Nyube mai bagi kue, naga sari nih Mayo.
1: Nyaman loh.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, mai.
1: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom? Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Dimana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gak gue, Pok, nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
2: Aok lah, kue bangkak gale nih. Ada apa? Kroket,
0: mantep
2: rom. Jet, nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantiau ade.
0: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa atau kan biok? Mati lah biok, kalau akan keracun.
1: Nyapok racau gak rom? Aok lah lama berjual kue nih biok.
2: Punku nih ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue dia lah, Bi, nih, Bi, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, Nia, nak. Menukan kita, siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ini, jadi dah, Bi, oh. Kau nih, nak buat kue apem, nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini, asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak kok lah bantat, Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue peli.
0: Oh suku ayo kue mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asese kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
2: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak mai?
1: Ku lemet dua, apem sih kok, yat dua, lima jadi bi, ku bi.
0: Lima, banyak, Garung, berapa, banyak, Rom? Pok mai lima mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
3: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh lawan. Aau bener nian mai, Rob apa kata Ika tadi ya? Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan ah, pamal nggak ngilu adonan ah. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan getak. Jadilah, oh, kue biasa yang renyap lah gue kayak mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, mentep, ngingin-ngingin nih, kayak gancah kupai.

0: Ya baik, Sobat Budaya, Spradi, Sedara di mana pun di kesempatan siang hari ini, Kagi Keku, Anda Sunal Hamdan. Baiklah, ini wabil khusus untuk adik-adik di rumah yang mantau siaran Pro 4 RRI Sungai Liat. Nah, ini akan dihadirkan kisah dongeng, itu atau dongeng anak ya, Sobat Budaya, adik-adik di rumah yang akan... Ada beberapa judul nih akan dihadirkan untuk adik-adik. Dan untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Sungai Liat. Kita mulai dari ada yang nak tahu tak macam mana asal-usul Pulau Belitung. Ini ada kisah untuk Sobat Budaya, untuk Sobradik semua. Macam mana? Dan Sobat Budaya, yuk langsung kita dengar.
1: Adik-adik semua, kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh dengan pesan moral. Kisah ini berasal dari pulau yang sangat indah di Indonesia, yaitu Pulau Belitung. Pernah dengar Pulau Belitung? Nah, cerita ini berjudul Asal-Usul Pulau Belitung. Yuk kita mulai ceritanya.

Di lautan yang luas, di antara ombak yang tenang, terletaklah sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini dikenal dengan nama Pulau Belitung. Pulau ini dikelilingi oleh batu-batu besar yang seolah-olah menjadi penjaga setiap pulau ini. Air lautnya yang biru jernih membuat siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Tapi adik-adik tahu gak, dahulu kala Pulau Belitung ini ternyata belum ada loh.

pada zaman dahulu, ada seorang nelayan tua yang sangat bijaksana bernama Kiai Gede. Setiap hari, Kiai Gede berlayar di lautan luas untuk mencari ikan. Ia sangat disegani oleh penduduk kampung karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya tentang laut. Laut baginya bukan hanya tempat mencari ikan, tetapi juga sahabat yang selalu memberikan kehidupan.

0: Suatu hari, ketika Kiai Gede sedang memancing seperti biasanya, tiba-tiba ia merasakan tarikan yang sangat kuat di pancingannya.
1: Ini pasti ikan yang sangat besar,
0: pikir Kiai Gede. Dengan tenaga yang tersisa, ia mencoba menarik pancingannya. Setelah berjuang beberapa saat, akhirnya muncul seekor ikan besar yang sangat indah dari dalam laut.

aku bukan ikan biasa. Aku adalah utusan dewa yang diutus untuk menjaga laut ini. Jika engkau melepaskanku, aku akan memberimu sebuah hadiah yang sangat berharga, kata ikan ajaib itu. Kiai gede yang bijaksana tidak langsung setuju. Ia bertanya,

0: Ikan ajaib tersebut menjawab,
1: "Aku akan memberimu sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini memberikanmu dan keturunanmu hasil laut yang melimpah serta tempat tinggal yang nyaman." Akhirnya, Kai Gedeput setuju dan melepaskan ikan tersebut kembali ke dalam laut.

Keesokan harinya, ketika Kiai Gede kembali berlayar, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di tempat yang sebelumnya hanya laut, kini muncul sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini dikelilingi oleh batu-batu besar yang cantik dan pohon-pohon yang rimbun. Kiai Gede pun mengerti bahwa hal ini adalah hadiah dari ikan ajaib yang telah ia lepaskan.

Kiai Gede segera kembali ke desanya dan menceritakan apa yang telah ia alami kepada penduduk desa. Semua orang sangat terkejut dan senang mendengar cerita Kiai Gede. Mereka kemudian pindah ke pulau tersebut dan membangun kehidupan baru di sana. Pulau itu kemudian dikenal dengan nama Pulau Belitung. Sebuah pulau yang hingga kini menjadi tempat tinggal yang nyaman dan penuh dengan keindahan. Mereka semua hidup rukun dan penuh kebersamaan membangun pulau tersebut menjadi lebih indah lagi.

Nah adik-adik, itulah cerita asal-usul Pulau Belitung. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kebaikan hati dan kebijaksanaan selalu membawa berkah. Kayak gede tidak serakah ketika bertemu dengan ikan ajaib. Ia justru memilih untuk melepaskan ikan tersebut. Dari situ, ia mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, ingatlah selalu untuk berbuat baik dan bijaksana dalam setiap tindakan kita.

Terkadang ada saja godaan untuk diri kita karena ingin menjadi kaya, lalu membuat diri kita menjadi tamak dan serakah. Dan akhirnya kita juga bisa menjadi seseorang yang pelit dan kikir karena tidak mau kehilangan apa yang kita punya. Menjadi orang yang bisa memberi manfaat yang besar kepada orang banyak itu jauh lebih berharga dibandingkan berlimpah harta. Tapi tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain di sekitar

0: Cerita rakyat dari Bangka Belitung berjudul Kisah Si Paga. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda berbadan kecil namun mempunyai keberanian yang besar. Ia bernama Paga. Pada suatu pagi, Paga pergi ke sebuah desa bernama Desa Penyak di Pulau Bangka. Di sana, Paga merasa nyaman. Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal menetap di sana. Meskipun sesungguhnya dari segi keamanan, Desa Penyak tidak terlalu baik karena banyak terjadi perampokan dan penjarahan. Yang membuat heran, para perampok dan penjarah itu langsung menghilang setelah melakukan tindak kejahatan. Seluruh warga desa tidak mengetahui di mana asal para perampok itu dan kemana mereka pergi, karena tidak ada jejak, seakan ditelan bumi. Di dalam Desa Penyak ini, terdapat hutan yang terkenal angker. Bahkan tidak ada satupun warga yang berani memasuki hutan tersebut. Menurut kepercayaan mereka, desa tersebut dihuni oleh hantu, jin, setan, dan banyak dedemit yang menyeramkan. Mereka percaya siapapun yang masuk ke dalam desa itu akan mati dimangsa makhluk-makhluk gaib menyeramkan itu. Sudah turun-temurun, seluruh warga Desa Penyak tidak ada yang berani masuk ke dalam hutan itu. Namun, tidak bagi Paga. Paga berniat untuk masuk ke hutan angker itu untuk membuka hutan agar dijadikan lahan bercocok tanam.
1: Wah, sepertinya tanah di sini sangat subur. Akan menghasilkan banyak keuntungan jika bercocok tanam di sini.
0: Beberapa warga mengetahui rencana Paga. Mereka pun berusaha untuk menasehatinya.
2: Paga, janganlah kau masuk ke sana. Kami semua percaya kalau hutan itu adalah hutan angker. Daripada kau mati konyol di dalam sana, mending kau urungkan saja niatmu.
1: Benar, banyak lahan di Desa Penyak ini yang bisa kau jadikan tempat bercocok tanam. Asal jangan di dalam hutan angker itu.
0: Namun, Paga tetap bersikeras untuk masuk ke dalam hutan angker itu.
1: Tidak apa-apa, biarkan aku ke sana.
0: Sebenarnya, Paga tidak nekat untuk masuk ke hutan angker itu. Karena beberapa minggu sebelumnya, Paga memergoki orang asing masuk ke hutan angker itu secara sembunyi-sembunyi.
3: Aman, cepat, cepat masuk.
0: Paga tahu, mereka bukan warga Desa Penyak.
1: Hah? Siapa mereka? Sepertinya bukan warga desa sini. Atau jangan-jangan mereka adalah perampok dan penjarah yang meresahkan warga selama ini.
0: Karena hal itulah, Paga berani masuk ke dalam hutan angker itu. Dengan membawa peralatan kerja bercocok tanam, Paga mulai masuk ke dalam hutan angker itu.
1: Di sini tidak ada hal yang mencurigakan. Tidak ada makhluk-makhluk gaib seperti yang warga desa katakan.
0: Di dalam hutan itu, ia menemukan kelebatan hutan dan banyak hewan yang berlarian dan beterbangan ketika berjumpa dengan Paga. Setelah menelusuri hutan, Paga menemukan tempat yang cocok untuk bercocok tanam.
1: Nah, sepertinya di sini tempatnya. Cocok sekali. Lebih baik aku mulai membersihkannya.
0: Paga mulai menebang pohon dan membersihkan sekitarnya. Ia bekerja dari pagi hingga sore hari. Kemudian, malam pun tiba. Paga tidur di atas dahan pohon besar. Ia tinggal di sana selama berminggu-minggu. Sepanjang hari, Paga sibuk menyiapkan lahannya di dalam hutan angker tersebut. Sementara itu, warga Desa Penyak dikejutkan dengan kedatangan para perampok ganas. Kali ini mereka tidak hanya merampas harta benda milik para warga, tapi juga menculik dan memaksa warga untuk dijadikan budak belian.
4: Ayo cepat, ikut kami.
5: Tidak, tolong.
6: Cepat.
0: Setelah kejadian tersebut, akhirnya seluruh warga Desa Penyak mengungsi ke tempat yang aman. Mereka berbondong-bondong meninggalkan desa itu dengan membawa harta bendanya. Hewan-hewan ternak milik warga pun diungsikan. Setelah seluruh warga mengungsi, para perampok itu kembali datang ke Desa Penyak. Mereka di bawah kepemimpinan Si Biru, yang merupakan kepala perampok yang sangat kejam. Saat mendapati keadaan Desa Penyak sangat sepi, Si Biru pun sangat marah. Ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membakar dan menghancurkan rumah warga Desa Penyak.
4: Ah, desa apa ini? Kosong sekali. Cepat bakar dan habiskan seluruh rumah ini.
3: Siap, bos.
0: Anggota perampok itu akhirnya kembali dengan tangan kosong. Kapal itu berlabuh di tempat yang tidak jauh dari desa Penyak dan perlahan masuk ke tempat tersembunyi di hutan angker. Ternyata di dalam hutan angker tersebut terdapat markas yang mereka dirikan selama ini.
4: Cepat masuk, sebelum semua orang tahu.
0: Kedatangan mereka masuk ke dalam hutan angker sebenarnya diketahui oleh Paga. Paga mengamati kemana perampok itu berjalan.
1: Tuh kan, benar apa yang aku katakan. Sekarang aku harus mengikuti mereka agar bisa mengetahui di mana markas besar mereka.
0: Akhirnya Paga pun tahu di mana markas para perampok itu, yang ternyata tidak jauh dari lahan garapan Paga.
1: Wah, ternyata markasnya tidak jauh dari lahanku.
0: Karena sangat marah, Paga pun menggertak mereka dari persembunyiannya.
1: Hei, berani-beraninya selama ini menjadi perampok dan penjarah desa Penyak.
0: Mendengar suara itu, si Biru langsung melihat ke arah Paga yang keluar dari persembunyiannya.
4: Hahaha, si kecil, berani-beraninya menjadi penyusup.
2: Biar kita tangani, bos.
4: Tidak perlu. Anak kecil ini sangat mudah diatasi.
0: Paga pun berhadapan dengan si Biru yang melawan dengan pedang besar di tangan. Sedangkan Paga melawannya hanya dengan tangan kosong saja.

0: Si Biru pun terkapar. Anak buah Si Biru segera beramai-ramai mengurung pagah. Mereka melawan pemuda bertubuh kecil namun pemberani itu. Meskipun dikeroyok, pagah bisa menghabisi pasukan perampok itu satu persatu dengan pukulan dan tendangan hebatnya. Satu persatu para perampok itu berjatuhan di atas rumput jelatang yang membuat kulit mereka panas dan gatal-gatal yang sangat menyiksa. Para perampok pun meletakkan senjata mereka dan memohon ampun kepada pagah.
1: Ampun, jangan serang kami. Ah, sakit.
2: Maafkan kami.
0: Setelah mereka bertobat, pagah menyembuhkan Si Biru dan para perampok yang terluka akibat pukulan dan tendangannya.
3: Sini, biar aku bersihkan luka kalian. Aku punya daun yang bisa cepat meredakan rasa sakit.
0: Melihat sikap pagah yang baik hati, Si Biru pun mengungkapkan penyesalannya. Ia pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk berhenti berbuat jahat.
4: Oh, maafkan kami. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Kalian akan tahu sendiri akibatnya jika kalian mengulanginya lagi.
0: Setelah kejadian itu, akhirnya Si Biru dan anak buahnya ikut dengan pagah bercocok tanam di dalam hutan itu. Mereka bergotong royong. Mereka pun mendirikan rumah di dekat ladang mereka. Berkat pagah, kini desa Penyak menjadi desa yang aman. Warga desa sangat berterima kasih kepada pagah.
3: Terima kasih sudah menyelamatkan dan menghidupkan desa Penyak kembali, pagah.
0: Dan mereka pun menjadi sadar bahwa makhluk gaib yang mereka percayai selama ini hanyalah kabar burung saja yang dibuat oleh para perampok agar para warga desa tidak masuk ke dalam markasnya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional.

0: nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
2: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi.

Ya, baik Sobat Budaya, tepat tanggal 2 kemarin, 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah Sobat Budaya, di beberapa daerah, dan ini juga yang menjadi pusat secara nasional tuh di Solo Sobat Budaya. Nah di mana Sobat Budaya, kalau kita lihat di Solo tuh peringatan Hari Batik Nasional ini juga diadakan, no? Di mana Sobat Budaya, Solo juga menjadi pusat dari batik ini ya, dan yang pasti juga Sobat Budaya kita ketahui ya kalau Solo ini memang gudangnya lah, begitu ya, banyak ya apa namanya, hasil kerajinan batik tersebut ya di Solo. Ya kalau kita ke Solo tuh pastilah aroma-aroma batik gitu. Pandangan kita tuh kita pasti terfokusnya ke batik gitu ya Sobat Budaya. Nah, perayaan tanya di Solo Sobat Budaya yang menampilkan berbagai ragam UMKM di bidang pengembangan batik ini, termasuk juga dari Bangka Belitung ya, juga hadir Sobat Budaya dengan cual, terus daun simpor dan lain sebagainya. Nah, di mana pada momentum tersebut ya memang menjadi refleksi lah akan pentingnya untuk menjaga warisan budaya bangsa agar tetap hidup. Dan dalam hal ini Sobat Budaya di berbagai daerah memang bahkan sudah di, termasuk juga di Bangka Belitung ya, itu sudah di apa tetapkan misalnya setiap hari Kamis menggunakan batik gitu, atau hari Jumat menggunakan batik gitu ya. Nah itu kalau di pemerintahan, biasanya kalau di pemerintahan tuh yang dikedepankan batik-batik ataupun corak-corak khas daerahnya. Kayak misal di Bangka jual, terus kalau di Belitung tuh ada daun simpor begitu ya, itu corak yang menjadi khasnya. Nah, itu Sobat Budaya, jadi Anda pun kalau punya batik ya gunakan gitu ya, jangan didiamin, jangan hanya jadi pajangan intinya begitu ya. Karena batik itu ya itu salah satu wujud juga untuk bagaimana kita ikut melestarikan seperti itu.

0: Wih, cantik nih. Lagi ah.
1: Ngapain tuh Pipit kayak orang gila senyum-senyum gak karuan?
0: Coba di sini bagus kali ya. Kan backgroundnya indah. Aduh.
1: Ya ampun Pip, sini aku bantu berdiri.
0: Aduh, sakit nih Rin.
1: Ngapain juga sih kamu pindah sana, pindah sini, senyum-senyum pula.
0: Mau cekrek-cekrek. Apa tuh namanya? Selfie Rin, buat diupload ke medsos. Siapa tahu jadi selebgram.
1: Wah, harusnya kira-kira kalau mau foto Pip. Mau jadi selebgram tapi malah ngebayain diri sendiri.
0: Maksudnya? Bahaya. Enggak kok.
1: Ya, kamu foto sampai kepleset, apa enggak ngebahayain tuh? Ini ya Pit, aku bilangin. Sekarang ini banyak sekali orang yang demam selfie sama kayak kamu. Ya, biar dibilang keren lah. Malahan enggak sedikit yang foto di tempat yang ekstrim, hingga membuat dirinya dalam bahaya. Seperti di atas tebing. Ya, harapannya biar dapat angel foto yang keren dan dipuji banyak orang.
0: Tapi kan aku cuma jalan. Kebetulan pas di sini kelihatannya bagus buat selfie. Jadi ya aku coba.
1: Lihat nih Rin, jalannya nanjak. Terus turunan di belakang. Untung cuma kepleset. Kalau jatuh bisa ngelinding tuh ke belakang. Jadi selebgram enggak. Malah jadi pasien rawat inap. Gimana tuh?
0: Iya Rin.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah, lum.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong mu

Menarik Sobat Budaya di mana pada kesempatan kali ini lagi Keku Wandasun Alham dan Sobat Budaya Indonesia memperingati Hari Batik Nasional di mana sebuah momentum untuk merayakan warisan budaya yang sudah mendunia ya, karena batik ini lah diakui UNESCO Sobat Budaya. Dan sejarah batik Indonesia kalau kita kulik lagi, di mana batik ini bukan hanya sekedar pakaian atau motif mah, tapi sebuah tradisi yang syarat dengan filosofi dan juga cerita. Kalau berdasarkan catatan sejarah, batik nih ada di Indonesia itu sejak abad ke-4 Sobat Budaya, di masa kerajaan Hindu-Buddha tepatnya. Tapi teknik ngebatik yang kita kenal sekarang nih mulai berkembang itu di abad ke-19 di Yogyakarta dan Solo khususnya. Ini dua kota yang jadi pusat seni batik. Awalnya batik ini lebih banyak itu dipakai ke kalangan kerajaan dan juga motif yang kayu simbol-simbol yang punya makna tertentu. Ya, misalnya macam kayak motif parang itu melambangkan kekuatan dan kewibawaan, atau juga motif kawung yang melambangkan kesucian dan keseimbangan. Dimana pada waktu itu batik itu juga sering dipakai di upacara-upacara adat dan acara kerajaan. Ini sebagai simbol status sosial. Nah, kalau motif-motif itu juga banyak nih di Bangka Belitung tuh, kalau cual tuh gitu banyak motif. Oh, ada motif ketuyut namanya. Motif apa ya? Gitu? Jando bekecak atau jando bekecak. Itu oh, banyak tuh Sobat Budaya. Ya mungkin Sobat Budaya juga punya batik di rumah atau dijaga, dirawat gitu. Kalau kuat itu batik. Oke, baik Sobat Budaya. Masih dengan lagu-lagu pilihan yang kuhadirkan untuk Sobat Budaya semua di kesempatan kali ini. Yuk kita berjanji untuk menjaga warisan budaya kita. Siti Nurhaliza, janji.

0: Ya baik, kaum muslimin muslimat di mana pun di kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu jumpa kita di UMKM dan UMKM kita. Baik sobat budaya, selanjutnya tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur saat ini sudah tiba, dan tentunya mewakili pimpinan juga segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia sekalian, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.
2: OS, nak mana Pak OS?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
3: Penan pala kone, Mai.
2: Ya ngapa penan, Es?
3: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, gini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kine.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya, baik Sobat Budaya, selamat siang yang terus stay di Perempat RRI Sungai Liat, dan makasih yang baru bergabung ya di kesempatan kali ini. Sobat Budaya, kita kali ini di acara kita Sekaput, ini ku aja Ika, siang-siang akan putar Perempat, nikmati lagu yang saya hadirkan untuk Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya baik Sobat Budaya, di kesempatan kali ini kita di acara kita lainnya itu kisah inspiratif dan dari Tanah Bangka Belitung, cerita orang kita Sobat Budaya. Ya, aku akan hadirkan kisah yang menarik tentu untuk Sobat Budaya semua ya, kesempatan kali ini. Nah tentu jangan kemana-mana ya, tetap pantau RRI Pro 4 Sungai Liat tentu di 103,9 FM. Untuk Sobat Budaya semua yang siang ini mungkin juga lagi menikmati suasana siang, tentu juga selamat menikmati suasana siang bersama keluarga mungkin ya, atau juga orang terdekat Anda, atau Anda sedang ada kegiatan hari ini, mudah-mudahan semuanya lancar. Baik Sobat Budaya, masih dengan lagu pilihan yang saya hadirkan kali ini, beberapa tadi ya, juga yang saat ini saya akan hadirkan untuk Anda di Nuansa Dangdut ya. Baik, kali ini Munafik, Ike Nurjanah.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawa batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek po ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambi HP yang ada internet eh. Kuota ge harus na ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, ao lah guys. Wah, udik ko guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampai HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

0: Tradisi lisan dimaknai sebagai pengetahuan budaya, ekspresi budaya, atau kebiasaan budaya yang dilakukan masyarakat Bangka Belitung dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui lisan atau galoran dengan menggunakan istilah daerah. Salah satu tradisi lisan yang masih hidup di masyarakat Belitung adalah begalor. Begalor berasal dari kata alor, yang artinya sesuatu yang lurus, yang dalam, dan orang dapat lewat di tengahnya. Dan alor ini adalah alor yang sudah ada dari sekian abad lampau sampai dengan masa kini. Misalnya, riwayat kerajaan terdahulu dengan kerajaan berikutnya dituturkan secara turun-temurun secara lisan. Biasanya yang digalorkan adalah setiap kejadian dan diceritakan berulang-ulang dari generasi ke generasi berikutnya.
1: Asal kata dari begalor itu sendiri adalah dari kata alor. Alor itu artinya alur, sesuatu yang lurus, yang dalam, dan orang akan dapat lewat di tengahnya. Alur ini adalah alur yang sudah dari sekian abad lampau sampai ke masa kini mengikuti alur itulah. Kalau di dalam kesejarahan, dia dituturkan bagaimana misalnya riwayat seorang raja terdahulu berkait dengan riwayat raja berikutnya. Nah, itu dituturkan secara turun-temurun dengan secara lisan. Nah, itu digalorkan. Nah, kemudian juga yang digalorkan di situ adalah tiap-tiap kejadian itu diceritakan secara berulang-ulang itu dari generasi ke generasi saat ini.
0: Di dalam begalor, biasanya diceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan riwayat, sejarah, dan juga keturunan. Tiga aspek ini di dalam begalor tidak boleh terlepas dan harus diturunkan secara turun-temurun.
1: Di dalam begalor itu diceritakan tentang hal-hal yang berkait dengan riwayat, sejarah, dan juga keturunan. Di tiga aspek ini, di dalam begalor itu tidak boleh terlepas. Dan itu harus dituturkan secara turun-temurun.
0: Inti dari begalor yaitu untuk menanamkan rasa kenegerian, rasa kebudayaan, dan rasa memiliki lebih dalam tentang semua unsur kebudayaan di masa lalu hingga masa kini. Tradisi begalor hingga saat ini masih terus berjalan dan hidup di masyarakat Belitung.

Ya baik, Sobat Budaya, masih anda bersama saya Wanda Sonal. Dan tadi kita lah dengar begalor, seperti di awal begalor orang Belitung. Nah, kelak ni ada gini akan ku hadirkan juga untuk Sobat Budaya semua. Ya, ikat pernah mungkin dengar ni. Okey, numpang liwat. Nah, itu Sobat Budaya. Berkaitan dengan hal itu, nah, kelak. Tunggu bayok, jangan kemana-mana, ikat tetap di perumpat RRI Sungai Liat. Dan di kesempatan siang ni, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Nah, kira-kira ngantuk, menepiru lah gitu, cari tempat yang aman, no. Biasa siang-siang jam ni rawan, no. Jangan sampai microslip. Microslip tu kalau pindah ke alam tidur sementara seperkian detik macam tu, nah itu tak bagus, karena apa itu bisa berakibat fatal. Oleng lah, oleng sedikit ge, apa gitu, naik mobil, naik motor, wah tu kacau, Sobat Budaya. Jadi jangan sampai terjadi.

0: Di suatu malam yang indah, Mak dan anak gadisnya yang semata wayang bernama Coten berdua saja di rumah. Sedangkan Mbaknya saat itu menghadiri undangan Pak Kades di balai desa. Si emak yang hobi karaokean saat sedang nyanyi,
1: "Marilah datang ke negeri."
0: Tiba-tiba,
1: mana boleh kerokan berdiri. Pe adep ditinggal. Lacon ngapa kok duduk tengah pintu nih?
2: Ndok, ngapa emang emak? Dahan se lah PW nih, Mak. PW tahu dak, Mak, kayak PW. Posisi enak, Mak.
1: PW ki. Lambat dapat jodoh lagi. Adik rasa.
2: Hah? Weh, Mak nih. Alah, panah. Ngenakot. Amit-amit aku. Ngenakot. Kudek awah.

0: Setempoh hagi kekku Wanda Sona Alham nganti kau. Apa kabar kak malam ni? Semoga semua ya sehat-sehat. Amin. Salam budaya seberadik. Ayo, pernah enggak nih mengalami hal seperti ini? Nah, kita dengar lu oh, kata kawan-kawan kita nih.
1: Enggak, ku yang ngeroceh orang.
2: Duduk tengah pintu.
3: Enggak, tapi kalau dikasih
2: tapi
3: tahu.
2: Tapi kapan ada denger?
3: Tapi kalau dikasih tahu enggak boleh. Tahu, tuh, dikasih tahu enggak baik kita duduk depan pintu.
2: Ngapain enggak baik?
3: Enggak tahu. Cuma dikasih tahu enggak baik.
4: Men kata orang tua dulu tuh. Apa? Lambat jodoh.
5: Si kawan lo duduk tengah pintu tuh orang hamil dah beli. Ya cuma itu baik.
0: Masih ingat pesan orang tua kita dulu? Jangan duduk di tengah pintu. Nanti susah dapat jodoh. Pesan ini mungkin biasanya dikaitkan dengan mitos maupun tahayul. Ya, namanya saja jodoh. Kan di tangan Tuhan. Apalagi zaman sekarang ini, kata anak milenial, percaya yang gituan, sekarang zaman modern, bro. Namun jauh daripada itu, pendengar. Tahu gak sih, sebenarnya pesan ini tak ada kaitannya dengan mitos ataupun tahayul. Hanyalah gaya komunikasi orang tua kita dulu agar pesan yang disampaikan kepada anaknya dipatuhi oleh anaknya. Jangan duduk di tengah pintu. Ya terang saja, karena akan menghalangi orang yang lalu lalang keluar masuk pintu. Coba pikir deh, bayangkan saja kalau orang sedang buru-buru keluar rumah melewati pintu, nah kita duduk di tengah pintu. Ya, selain akan mencelakakan kita, juga akan mencelakakan orang lain. Iya kan? Pacak tepelagok, kawan. Masih mau duduk di tengah pintu? Neake numpang liwat.

0: Di suatu pagi yang cerah, Mak selesai nyiapin sarapan untuk Arion anaknya.
1: Nah, alhamdulillah, telah siap semua. Yon, oh Arion, nyamana anakmu jangko nih. Yon, sarapan lu.
2: Au, Mak. Mak, tapi ku nih buru-burunya, Mak. Ano, lah nunggu ku, Mak.
1: Ano apa, Geon?
2: Ano, Mak.
1: Lala, Yon.
2: Sayjut, ha, sayjut. Mak, nih.
1: Nak sayjut, nak saynut. Nak say apa, Ge?
2: Mak lah, Mak.
1: Gini galah. Yang penting ki makan lu.
2: Telat ku, Mak.
1: Mak lah nyiap sarapan kek kini.
2: Weh, Mak, nek.
1: Ya, pok liat. Adik ubi. Adik kopi. Dik kawaki kepun lah,
2: Weh, Mak.
1: Lah, makan lah lu. Nyulet bayi dikit.
2: Mak lah,
1: kelak,
2: Mak.
1: Kelak kak kepun.
2: Weh, Mak, nek. Aulah pun.
0: Salam budaya seberadik semua, apa kabar? Semoga semua sehat. Tau, yang sakit semangat untuk sembuh. Amin. Tahu enggak semua dengan kepun? Ada yang tahu kepun? Men orang Bangka Belitung pasti tahu kayak kepun. Ah, men di Belitung orang nyebut kempunan. Ha, apa kata kawan-kawan kita nih soal kepun? Yuk kita dengar lu. Wow.
3: Assalamualaikum, nama saya Nurul Kurniasih. Kepun ni bahasa Bangka yang artinya pantangan. Kalau kata orang Indonesia tuh pantangan, tapi kalau kata orang Bangka tuh kepun. Kepun kalau kita menolak sesuatu tawaran dari orang lain. Misalnya kita lagi bertamu ke rumah orang, ditawarin makan ataupun minum, terus kita tolak. Nah itu katanya kita bisa kepon. Kalau nggak mau kepon, maksudnya kita harus malet atau mencolet sedikit makanan yang disediakan oleh tuan rumah. Misalnya makan kue, ambil sedikit aja baru kita pergi. Nah kalau kita tidak mencicip makanan ini, kita katanya bisa kena hal-hal buruk lah, misalnya kecelakaan lah atau hal-hal yang lain yang sebetulnya mungkin tanpa disadari bukan karena kepun, tapi karena masyarakat Bangka itu sudah tahu kepun itu merupakan pantangan dan harus dijalankan ataupun dituruti, ya mau gak mau kita harus ngikutin tradisi demikian. Kalau aku masih tetap melakukan keponan ini, ya maksudnya bukan percaya itu kepon ataupun enggak, tapi setiap mau pergi kemana ketika ditawarin oleh tamu, ibu atau siapa nawarin harus makan dulu, minum dulu, ya udah aku malet sedikit aja biar katanya enggak keponan gitu.
4: Halo, saya Putra Tirto Boli. Menurut Habang deh ini mentakut kepun, dia pasti nyabat, nyuit di palet, di tangan, di kaki. Dia ada apa-apa, pun kemana-mana. Makin-makin tentulah, menteri habang.
0: Kepun, jika diuraikan dengan kata-kata, bisa dikalimatkan menjadi, tidaklah baik kamu menolak tawaran makanan atau minuman dari orang lain ketika kamu akan bepergian keluar rumah, karena akan berakibat celaka kepadamu. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang telah lama melekat di tengah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Nah, untuk menangkal dan sebagai tindakan penawar kepun, dikenal dengan istilah malet. Malet adalah mencicipi makanan atau

dan juga ketetapan ilahi atas tradisi kepun dan malet ini, kalau kita pandang dari konteks kehidupan sosial, tidak ada salahnya bila kita ditawari makanan atau minuman untuk tidak menolak, walaupun sedikit saja. Bukankah hal itu juga bentuk penghargaan kita kepada orang yang sudah menghormati kita dengan menawari makanannya? Terlebih makanan dan minumannya itu disajikan khusus untuk kita, entahkah dari teman, sahabat, orang terdekat, terlebih dari orang yang kita cintai. Kepun juga sangat dekat dengan tradisi saling hormat-menghormati. Nah, menggak kepun, nyicip dulu, nyulet, spradeo. Nek ake, numpang liwat. Saya Wanda Sona Alham, salam budaya.

0: Suatu hari pulang sekolah.
1: Asyik hujan. Yeah, hujan. Yeah, hujan. Yo, pulanglah.
2: Asyik temanin tak hujan ni. Semana nak pulang?
1: Apa? Mau. Lalu. Bentar lah, tu ada daun pisang. Lalu, suat abang ambil lah, makan batu. Ni, sekolah pulang.
2: Hah, pakai daun pisang
1: Lah, nak makan apa lagi? Cepatlah.
2: Hah, yalah.

0: Salam budaya Semradik semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya, yang sakit juga semangat untuk sembuh. Setempo hagi keku Wanda Sona Alham Nek Ake numpang liwat. Nah, ada yang ingat nggak dengan memori daun pisang? Yo, kita dengar dulu, oh, apa kata kawan-kawan kita nih?
1: Namaku Andri, omun ke memori daun pisang. Kami dulu pas agak kecil dulu omun pulang sekolah, takane kebetulan hujan, ningok pelepah pisang, tom, langsung ngambil. Langsung ke pedadu, kadang sikok daun pisang tu kan agak besar ke. Kami galak bertinggi ke lah. Bertinggi berdiri, pokok berjejer di bawah daun pisang tadi oh. Ngambi ya, biasanya mun tinggi ke banjung-anjung. Kenak lah baju getah dikit ke, di retak yang penting. Di besar cep kami ya pulang. Nah biasanya sikok ya, mun pulang ke rumah. Gimain kebetulan tengah gimanceng nih hujan lah mulailah mencari pelepah pisang tuh modal lagi yang pisau silet yang untuk ngutang-ngutang anak nih ngutang-ngutang nilon tuh nebeng batang pelepah pisang nih udah tuh dipakai kayak berteduh dek kawa basah selama dia tuh manceng aman dek sadar dek tahu nak dibayi nak dah. Yang penting dik dibasa, pulang dik dikruti mak. Tentu lah mun kek daun pisangnya banyak kenangan.
2: Itu dulu ah, mun dik suwagi sekolah mawe payung. Jadi mun dik suwagi payung, batang pisang dan pisang lah ditebang.
3: Seru dik?
2: Seru lah demam masalah. Kruce weh, siapa orang tua mana dik dia ngeruce, tetap marah.
4: Saya Muhammad Rizky, payung daun pisang. Pada saat saya kecil, ya karena memang masa-masa kecil kehidupan dulu berada di kampung dan kalau hujan waktu di perjalanan maka yang dicari adalah daun pisang untuk dipergunakan sebagai payung.
0: Setiap hujan deras, banyak di antara anak-anak saat ini memilih berteduh di teras sekolah dan di bawah pohon rindang. Tapi bagi sebagian anak-anak tempo dulu, hujan adalah berkah. Apapun harinya, Senin sampai Sabtu, hujan dikala pulang sekolah adalah panggilan alam untuk bermain. Kalau kita ingat pepatah lama, sedia payung sebelum hujan, ini tak berlaku bagi anak-anak kecil tempo dulu. Terlepas apapun itu sebenarnya, hanya sebuah kata kiasan. Pemandangan masa kecil tempo dulu ini sudah jarang sekali kita lihat dan dilakukan milenial masa kini ketika pulang sekolah turun hujan. Hujan turun tetap saja melenggang, pulang tanpa menggunakan payung, tidak punya mantel, tidak punya jas hujan, namun pulang bergerombolan menggunakan daun pisang untuk dijadikan sebagai pengganti payung. Sensasi memotong pelepah pisang tanpa menggunakan pisau, melainkan memotongnya dengan menggunakan batu, dan apapun yang dirasakan tajam, menjadi hal yang seakan sayang untuk dilewatkan. Dan ketika hujan reda, sesampainya di rumah dengan baju kumal, tas basah, buku basah, biasanya disertai pula dengan kerisauan hati yang mendalam. Pasti nanti ibu marah. Pasti nanti bapak marah. Aduh, pasti aku kena hukuman untuk mencuci pakaianku sendiri sore nanti. Namun, di sisi lainnya, tetap saja tersenyum. Ya, tersenyum dengan riang bersama-sama sambil mengatakan, besok kalau hujan, kita hujan-hujanan lagi ya. Pakai payung daun pisang. Ah, dunia terasa begitu indah. Kenangan masa lalu yang tak terlupakan di kala hujan. Saya Wanda Sona Alham. Salam.

Oke, baik, Fradi, saudara sobat budaya. Belah 30 menit berlalu dari pukul 15 di kesempatan kali ini. Sobat budaya semua masih kita dengan mendengarkan lagu-lagu pilihan dan juga ada beberapa informasi atau kisah-kisah khas Bangka macam itu yang kuhadirkan untuk sobat budaya semua. Nah, sobat budaya, selamat sore yang baru bergabung dan diganti keku Anda Sona Alham. Ya, sore ini mungkin juga lah punya rencana sobat budaya nak ke satu tempat atau kemana pun lah. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar macam itu. Dan yang pasti untuk sobat budaya semangat selalu gitu. Oke, untuk sobat budaya semua, stay tune di Perumpat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah. Huh?
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong mu

0: 104, Suara Budaya Nusantara.
1: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
2: Sepi umah, ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe, indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
2: Mesege, kalah yang paling dekat rom, kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai, dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Gulah mendak nyadar tuwe Rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lahen mai? Adi masalah ape?
2: Denglah Rom, gaya ketapok namang tuku, yang ade ge makin teberacai dili ya.
3: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
3: Di hatiku nih, mai.
2: Ya bilang baiklah di dompet, pok ya sakit ada duit lagi.
3: Men ya, pok dek usaha, no, mai.
2: Pok nih, Rom. Along kita gimana malam nih, Rom, ah?
3: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati, sambil kita lirik kanan, lirik kiri, sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom, kok mayar ku?
3: Lagu lah, Mai, dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suahaben ngaku berduit, aji asin, mang, sekaker, medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
2: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
3: Apa yang kemai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkik ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
2: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
3: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia mai.
2: Kafe nama Rom.
3: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
3: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh hujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
2: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
3: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
3: Mane mangpang rungang mai.
2: Tengok rambut keriting gak Rom?
3: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
2: Nok basing pok lah Rom.
3: Kita duduk di mana mai yuk?
2: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
3: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
2: Lah matet lah Rom, Rom. chicken ge pore tau rom. Ayam ya ti rom.
3: Oh, ayam. Jadi, mencicken seteak ni arti ya kalau kuneng. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Au dah mai. Jadi ketiak ayam mayo.
2: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
2: Malu kudeng.
3: Ku masan sampe ke pok bela ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
3: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilah illallah pegelah tai kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
3: oh,
2: pok ada penasaran.
3: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam madi ketepo, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
3: Nyaman, aku mang Mai ketiak ayam ni, Mai.
2: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
2: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
2: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
2: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom.
4: Iya baik sobat budaya, itu kisah Mai kayak Romo. Oke, kisah orang Bangka ya. Berarti ku Wanda Sanalham sebetulnya harus pamit undur diri ngantika 58 menit lambat lalu dari pukul 14. Makasih yang lah stay di perempat RRI Sungai Liat. Jangan kemana-mana, kene Prodangdut Berdincap Daya akan hadir sesaat lagi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Halo, selamat sore sopradi sahabat budaya dimanapun Ika berada. Setempo lagi kekuyo Regina di sini nganti Ika. Seperti biasa di kebersamaan kita, di acara kesayangan kita, bedincak bedai. Wahai sampai hati. Sampai jam 5 kelas sopradi, edisi hari ini hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Dengan cuaca yang sangat cerah sekali sopradi. Oh, setelah beberapa hari yang lalu kita ada turun hujan, sampai sekarang gak ada hujan lagi. Tapi di tempat Ika cemannya sopradi, aduh hujan agi dah sopradi. Oh iyo, silakan nak gabung kayak kudi 08 12 13 14 1039 kayak biasa sopradi. Oh cuman di tempat Ika sopradi lah ada hujan-hujan agi lom lah sampai lem hujan lah sopradi di bedinca bedai kita sore nih. Selamat sore untuk Ika yang sedang menikmati suasana hari Minggu bersama keluarga tercinta dan orang-orang tersayang. Ada oh di suasana sore hari-hari Minggu yang mungkin lagi plesir di ke pantai menikmati akhir pekan. Ada oh APG dengan cuaca yang mendukung seperti saat nih. Oke, semoga hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan. Oh. Ya lo pernah sopradi sepertinya belum ada channel sopradi. Oh, telepon-telepon sore ini mungkin ada sedikit kendala apa sopradi. Oh yuk silakan dicoba lagi di 08 12 13 14 1039. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu dangdut yang pasti laku. Siapkan giganti sore hari Ika di Bedinca Bedai sampai jam 5 kelak. Bedinca Bedai, wahai sampai ya teh.

0: ajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih, Mai, yuk. Aduh, bengesa saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk saya di rom.
0: Sibuk tah apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kau kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kau tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih, Rom. Lah isolasi huli, Rom. Baseng gak lah, Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan, Romo.

0: bukan mesti biasa ngomong sekuayuknya lah pok ni mai. Wew.
1: Rum, rum, rum.
0: Apa mai?
1: Ada orang gila ya, rum.
0: Mana?
1: Mata lah rum.
0: Wah mata ya mai. Mana mai? Kita agak pelan pelan mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tu. Oh, dia rum tahu kita mai.
1: Tuhan ya. Rum.
0: Oh. Mai, mai dia nengok kita mai. Lah dekat mai.
1: Orang ambil anakku.
0: Mai,
1: rum. Kau ngeri, Mai.
0: Oh, Mai. Kau ngeri, Mai. Mai, Mai, dia nengok kita, Mai.

gua. Apaan tah? Lu rob.

0: Kemarin diusik asu.
1: Aduh.
0: Dipeluntang ru es, dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar nggile hula. Gara-gara pok neh larom.
1: Langkape buli mai gara-gara ku mai. Mati
0: ku. Oh lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Lida malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kata Mai? Kani Mai. Kau pikirku di mana uto Mai apa cak kempes? Nimang mang kani Mai. Weh mulut aku.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile ya Rom. Tapi Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Bukan nyakire po anak. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
1: Dia kayak adehnya mena. Agi cakepku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu renggile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya renggile Rom. Men po renggile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Renggile macam dia runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Bik Mayo mulut kane Mayo kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai, ku heran ne. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh? Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu Mayo.
0: Oh nian, oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, ndak apa pikir keluarga, ndak punya pri kemanusiaan, Rom.
1: Mai, Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
0: Kenak po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku negi leteh, Rom. Nyabe, neh asenak. Putus lah asenya nyabe ku ne, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom.

0: aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana si kor.
1: Lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek rom undang-undang ya, Rom. Oh. Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah tuh tahu lah mentu, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: si kok deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh my, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat, Rom.
1: Oh lah pun, oh my, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut Mai, yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemana nya, Rom?
1: Kayak nengok tadi tuh.
0: Hah, banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang
1: lah ngapain polik kan ketawa tuh, Mai?
0: Ya apalah, ada yang sensor, masa garang gile banyak yang sensor, Rom.
1: Iya
0: lah, tuh yang paling parah, Rom. Oh lah, pona, baseng pok lah, Rom. Asa pok, gede ikut gile, kelar, Rom.
1: Oh iyalah, makin hari makin gile, Mai.

Sobradi, sahabat budaya dimanapun ika berada, tentu lagi di kebersamaan kita di Berinca Budaya sore hari ini. Wahai sampai hati, kayak yo ragi nanti kak sampai jam 5 kelak. Oh, tapi berhubung pemancar perompet sedang dalam perbaikan Sobradi, oh, jadi ku ganti kak di Berinca Budaya sore ini dengan menghadirkan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan ika. Jangan khawatir Sobradi, ika bisa dengar perompet saat ini melalui RRI digital Sobradi. Oh, ya lah buana untuk ika tetap bersama kami di Berinca Budaya. Wahai sampai hati.

0: 104 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tidak kenal dengan kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. Ponis adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni tradisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
2: Ponis adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya untuk melayani rute Tingkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Mentok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak ya, ada sekitar 53 kendaraan ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan ya melayani penumpang dengan antrian ya berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal. Jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan oto warga negara Indonesia? Karena tahun 1959 pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia kecuali di daerah swatantra. Daerah swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan oto pun mereka beri nama perusahaan oto warga negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan Pols Tiling sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing ya, warga negara asing. Masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53.000 lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% lah dari penduduk adalah warga negara asing, keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar 15.000 usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ONIS ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya yang bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya, ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu, sebelah kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa ya, dari Tionghoa, sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
1: Tanpa AC ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, Ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu. Mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela, Ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan mengkris. Salah satu supir Ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai Ponis. Namun seiring berjalannya waktu, Ponis pun hilang ditelan zaman.
3: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir Ponis ini gimana ya. Kayaknya pakainya keren gitu kan. Jadi saya pikir, ya kalau jadi seorang supir Ponis ini enak ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai Ponis. Jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir Ponis ini tahun 78 itu, saya hobi pakai Ponis, nyopirnya itu. Nah, dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk, alung kita sopir jadi sopir Ponis gitu. Kalau jadi sopir Ponis nih, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang itu. Pertama anak-anak sekolah kan, libur-libur gitu, orang ke pantai, di situ senangnya. Bawa penumpang apa saja lah kalau ada yang catar kita gitu.
1: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan Ponis sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat, serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, Ponis menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di Kota Pangkal Pinang. Dan kita dapat menaiki mobil Ponis di Museum Timah, seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai selaku supir Ponis City Tours.
4: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal Ponis. Nah, mereka terkadang menaiki Ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka, jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang Ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya, atau bisa dibilang generasi zaman now yang seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan, atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya, yang mengetahui Ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
1: Depannya, walaupun Ponis sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa Ponis adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ha?
1: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tau, kini?
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, ne?
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek kok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, guys, RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu?

0: Mudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tai Pao Begereng.
5: Oh Mai, nyaman kamar kan Mai, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya kudu ditanagi Mai nak belayar ke Pulau Kapuk Mai.
6: Syukurlah Riki na Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
5: Mai, Mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala ku sekali Mai. Biar tenang kupingku nih.
6: Duh, kan bener nian bener. Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah. Asa ku nunggu hari ka tiduk di kantiu larom.
5: Dek ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan ye mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kate ka mai. Ku ge nak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tiduk mai. Tapi kawan tuku mayo.
6: Dek pasel, Rom. Banyak iga gawe ku di rumah, ne.

0: Alung kubringkes rumah adik.
1: Weh, bukannya mai jahat bener kayak kune. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah, adu bersih kamar, oh, awas kah?
0: Ngomong oh lah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare mai.
0: Ningo, paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih, ku pasang AC, ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray ya, mahal, ku cat bedeleu. Dek ki menang kah mai? Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
0: Gaya pok selangit ketimbang nunggit. Tai pok begereng pok neh rom rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kade mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
0: Ukan meseke. Tai pok begedu begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur rom.
1: Macam kamar kane mai yo. Tapi bener pulih kata kamai.
0: Ya iyalah, saya gitu loh, Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama kan ya sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
0: Tidak ingin apa nih?
1: Nak tidak aku panggil Kak Mayat aja.
0: Ya Allah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, oh. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat, jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan mau nama ya.
0: Biak lah, men pok manggilku macam tuh, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenarnya, Siti Trompak.
1: Ya Allah Mai, diam-diam, jangan kayak bising nih gak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
0: Yo penpok lah yang mulai ya. Yo be.
1: Enggak pun mai. Kita damai mai yo. Cukup mama kita bayi yang tahu mai yo.
0: Orong. Oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya mai.
0: Aduh, Rom. Da angin da ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu mai.
0: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih mai yo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape bi-bi lain di kampung tu sutek kayak bergaya mai.
0: Bergaya apa Rom? Gimana Rom?
1: Anak mai bi tu pokok ah. Mending ngomong anak je harus jadi konglomerat mai. Kayo punya bini harus cikar menpaca artis. Tinggi lah ngana mai.
0: Oh, bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai, sekalinya punya anak diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
0: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
0: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
0: Lah nua lah bi tau Romo.
1: Oh nian mai, cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak.
0: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan mai.
0: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aho puli Mayo. Sikok nih mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
0: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, Mai. Sally, kelah kan? Saya, Bu. Keren kan nama Mayo? Ah. Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turut T, Mai. Tai Pau Begereng.
0: Saya Bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih Rom. Rom, kukira enggak kalah yang budu Rom. Rupa enggak ada yang lebih budu dari Karomo.
1: Kan emang kok memang Mai kurang asem mang deh Mai. Dak sahabem ndak ngulok ke deh Mai. Keliwat memang ke deh Mai.
0: Tai Pau Begereng, Tai Pau Begereng.
1: Sampai kayak kalah Mai Tai Pau Begereng sama Mai. Begaya. Asana ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo.
0: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
0: Bukan, sesuai. Pok menano kala bikin undangan Siti Trompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
1: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang keku dak mai, kek kala mai. jauh-jauh lamai. Kek ka lamai deng lamai.
2: Kude tau ngisah lagi lagawe mai kek robne. De apalah pikir budak-budak tu. De bebas apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan.

Sobradi, sahabat budaya, selanjutnya saat kita gabung ke RRI Pro 1.9 untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah 9 dan sekitarnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Perempat FM RRI ngelit sore budaya Bangka Belitung. Sopradi sahabat budaya, Agi Kekuyuk Regina di sini dengan Tika di Ginata. Hari ini Minggu 4 Oktober 2026 sampai jam 19 kelas sepradio. Sebelum kita beralih ke kabar Babel. Nah, kali ini kita akan Ginata ke Pulau Pasir Belitung. Hamparan pasir yang muncul di tengah laut. Bukan pulau biasa, Spready. Pulau yang terletak di perairan Belitung ini hanya muncul saat air laut surut dan menawarkan pemandangan yang sulit dilupakan. Di perairan Belitung, terdapat sebuah daratan pasir yang hanya muncul ketika air laut surut. Hamparan pasir putih ini dikenal sebagai Pulau Pasir, sebuah destinasi unik yang ngasih sensasi seolah-olah sedang berjalan di tengah laut. Saat air pasang tiba, pulau kecilnya akan kembali tenggelam, sehingga waktu berkunjung sangat bergantung pada kondisi pasang surut air laut seperti. Dan meski ukurannya tidak luas, Pulau Pasir menawarkan panorama yang memikat. Air laut yang jernih memperlihatkan dasar laut berpasir dengan gradasi warna biru kehijauan yang menenangkan. Dari kejauhan, tampak gugusan pulau granit khas Belitung, termasuk Pulau Burung yang jadi salah satu latar pemandangan paling menarik dari kawasan ini. Landscape tersebut membuat suasana terasa begitu terbuka dan berbeda dari pantai pada umumnya. Nah, Supradi, perairan di sekitar Pulau Pasir relatif tenang dan dangkal ketika cuaca bersahabat, sehingga banyak wisatawan milih main air atau sekedar merendam kaki sambil menikmati semilir angin laut. Sesekali terlihat gerombolan ikan kecil berenang di sekitar hamparan pasir, sementara beberapa bintang laut dapat dijumpai di dasar perairan yang bening. Keindahan biota laut ini sebaiknya dinikmati tanpa dipindahkan dari habitat agar tetap terjaga. Nah, Pulau Pasir umumnya jadi salah satu pemberhentian dalam paket wisata Hopping Island di Belitung. Lokasinya dapat dicapai menggunakan perahu dari kawasan pantai Tanjung Kelayang bersama destinasi populer lainnya seperti Pulau Lengkuas, Pulau Burung, dan beberapa pulau kecil di sekitar. Karena hanya muncul pada waktu tertentu, para pengemudi perahu biasanya menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan kondisi pasang surut laut. Keindahan Pulau Pasir juga menjadikan tempat favorit untuk mengabadikan momen. Hamparan pasir putih dikelilingi laut biru menciptakan latar foto yang seolah tanpa batas, terutama ketika langit cerah. Datang pada pagi atau jelang sore hari biasanya menghadirkan pencahayaan yang lebih lembut sekaligus membuat suasana terasa lebih nyaman untuk menikmati salah satu fenomena alam paling unik di Belitung. Telah di Sopradio, ada Pulau Pasir Belitung, hamparan pasir yang muncul di tengah laut. Jadi kalau misalkan kita pergi ke Belitung Sopradio untuk mencapai Pulau Pasirnya, biasanya dia satu bundling paket menuju ke Pulau Lengkuas. Pulau Ketawai di Bangka. Oh. Pulau Lengkuas. Nah, biasanya kita akan diajak ke Pulau Burung, Pulau Pasir, macam itu Supradio, satu paket hingga menuju ke Pulau Lengkuas yang ada mercusuara. Wah, perjalanan sungguh indah dan mempesona Supradio. Apegi kita berlayar saat bulan-bulan yang memang tenang, macam itu seperti laut tok, gelombang tenang, laut tenang, bulan-bulan April, Mei, macam itu seperti. Oke, itulah dia Ginata. Siapa yang pengen pergi ke Sanin, mudah-mudahan ade rejeki ya seperti. Oh. Ya launa, jam 18.36 menit seperti kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan ginganti malam hari kan. Ya, tetap bersama kami yo di Perempat FM RRI, sengiliat suara budaya Bangka Belitung.

Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Indonesia dikenal dunia bukan hanya dari keindahan alam dan budayanya saja. Indonesia juga terkenal dengan ragam kulinernya yang lezat dan bercita rasa tinggi. Contohnya saja Padang yang terkenal dengan rendangnya. Kemudian Yogyakarta dengan makanan khasnya gudeg. Makassar dengan makanan khasnya Coto Makassar yang nikmat dan menggugah selera. Masih berbicara tentang kuliner, Bangka Belitung sendiri mempunyai salah satu kuliner yang sudah dikenal sejak lama di Indonesia, yaitu Martabak Bangka, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat lokal dengan sebutan Hoklopan.
1: Salah satu jenis makanan yang mereka buat itu yang terbuat dari mianfu. Mianfu itu dari terigu, kemudian kita mengenalnya dengan nama Hoklopan. Jadi Hoklo itu adalah suku bangsa yang membuat kue, pan itu adalah kue, jadi kue orang Hoklo. Memang merupakan penganan yang biasanya dimakan pada malam hari.
0: Sejarah martabak Bangka sendiri, ketika itu diciptakan oleh warga keturunan Tionghoa, orang Hakka atau orang Kek. Dan pada saat itu, taburan martabak Bangka atau Hoklopan masih hanya berupa gula dan wijen sangrai. Namun seiring berjalannya waktu, hingga saat ini, martabak Bangka atau Hoklopan sudah mempunyai beragam jenis isian yang menggugah selera.
1: Kita ketahui bahwa makanan Hoklopan itu adalah makanan yang dibuat oleh orang-orang Tionghoa yang ada di Bangka pada sekitar abad ke-18 oleh Sultan Palembang. Itu berasal dari daerah Guangzhou, ya, Cina. Nah, mereka ada dua suku besar yang datang ke Bangka untuk menjadi pekerja-pekerja di pertambangan timah. Yang pertama adalah orang-orang Hakka atau orang-orang Kek. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Hokkien, suku Hokkien yang dikenal dengan Hoklo. Nah, orang-orang dari Tionghoa yang didatangkan oleh Sultan Palembang sejak tahun 1710 itu adalah orang-orang yang memiliki berbagai macam keahlian.
0: Martabak Bangka atau Hoklopan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan martabak dari daerah lainnya. Martabak Bangka atau Hoklopan ini dikenal dengan adonannya yang tebal, lebih keras, gurih, dan berwarna tua kecoklatan. Dan dikarenakan adonannya yang jauh lebih tebal, tekstur luar martabak Bangka akan terlihat lebih berpori dan berserat.
1: Nah, jadi masing-masing keluarga ataupun marga Tionghoa itu kan dia punya adonan tersendiri, ya. Biasanya adonan untuk membuat martabak itu diwarisi, ya, dari keluarga. Makanya di Bangka kita mengenal martabak itu tidak mengenal nama tokonya, kan? Nah, kita mengenal nama pembuatnya, kan? Resep adonan martabaknya itu memang diwarisi dari keturunan, ya, leluhur mereka.
0: Sampai dengan saat ini, martabak Bangka atau Hoklopan sudah dikenal hingga ke daerah lain di Indonesia. Dan dengan demikian, martabak Bangka atau Hoklopan sudah menjadi salah satu kebanggaan kuliner khas yang dimiliki oleh masyarakat Bangka Belitung.

Not. Kenyang perut nih, jebretnya. Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat malam Sobradi, sahabat budaya. Pembangunan sekolah rakyat BLT masih tahap perencanaan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Belitung Timur masih tahap perencanaan. Saat ini pemerintah daerah bersama pihak terkait tengah lengkapi sejumlah kriteria kesiapan sebagai syarat pembangunan. Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Bangka Belitung Daru Suryaningwang ngomong, dukungan Pemkab Beltim jadi bagian penting pemenuhan kriteria itu. Sekarang masih melengkapi readiness kriteria yang dibutuhkan dari pemerintah daerah. Dukungan dari Bupati Lade, semoga semuanya lancar sehingga sekolah rakyat di Belitung Timur bisa segera terlaksana. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten ngomong, Pemkab terus dukung persiapan pembangunan sekolah rakyat. Sertifikat lahan disebutlah selesai sejak Agustus 2026. Daru menjelaskan pembangunan masih melalui sejumlah tahapan mulai perencanaan, seleksi, hingga proses lelang. Jika seluruh tahapan lancar, pembangunan diharapkan dapat dimulai akhir tahun ini. Sekolah rakyat direncanakan berdiri di atas lahan seluas sekitar 8,6 hektar. Kamarudin ajak masyarakat dukung pembangunan sekolah itu sebagai bagian upaya tingkatkan kualitas sumber daya manusia di Belitung Timur. Sekian kabar Bubble, jam 7 malam Kayaku Regina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang, ne.
1: Ngerapi, kini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren, guys, RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

0: Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: OS, nak mana Bo OS?
2: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku kerer isu ngeliat, Es.
2: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi kerer isu ngeliat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 ngeliat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mai Matea Bintit.
5: Mai. Oh, Mai. Ngapainnya kak diem nih, Mai? Kak kesambet, Mai, yuk. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate, Mai?
6: Apa, Girom?
5: Ngapainnya kan nih, Mai? Lain umon hari ini?
6: Nih, haro, mata aku, Rom. Nah, aku beri kok, Rom, biar kita sama, Rom.
5: Mai Bintin, upe ya, Allah.
6: Ayolah, aku males kepok nih, Rom. Diri sakit ukan, kesian, malah dulu.
5: Udah ngape, sampai bengkak sebelah tuh, Mai. Kang Intai orang mandi, Mayo.
6: Ukan ya, Rom. Udah tohunen wega makan telok, Rom. Tah berapa hari ini, tah ngapa sak makan sute kek nek lok telok. Aduh,
5: jen nyalah kek telok, Mai. Merlah bintit-bintit lah.
6: Aduh, Rom, pok nih, Rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh, Rom. Jen ketawanya, Rom. Nah, ku bagi kek pok mata bintit,
5: Rom. Aduh, sakit perut ku, Mai, gaya pok nih, Mai.
6: Nih, kita sih kok surang ku kiri pok kanan, Rom.
5: Tapi kata-kata tadi kan lu makan telok, Mayo. Oh, pantes lah, ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe ka, Mai.
6: Bising, Rom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
5: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasangan, Mai.
6: Maksud Pak Rom?
5: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, de abdola saya menyangkanan bi bengkak, Mai.
6: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
5: Ya, oke, Mai, ngapain ya. Geli sama, weh.
6: Nih, hake Pak lah, mata bengkak sebelah nih, hake Pak nih, nyelangkit lah, hake Pak, ha.
5: Aduh.
6: Gajil, Pak.
5: Ya, lama jadi lama ya. Daripada ini nih, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anum kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
6: Yolah, tapi sambil nyari pemakan Romo.
5: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
6: Tapi, ilak lu Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
5: Wah. Yolah, jangan kenakut ku Nemai. Ngapain badanku, Mai?
6: Apanya badan Pok bengkak galin, Rom?
5: Kan, Mai, yuk. Ya, oh kan imang mang.
6: Iyalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom, jadi dak kita ngiter kampung neh.
5: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi mayo.
6: Awo Romo, tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
5: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siap PG. Oi mang, bi, nak kemana tuh? Matilah, bi amang tuh.
6: Kenal nih mang, pok, kayak amang bi edik Roma.
5: Dek, ku cuma manggil bayi, mai. Ku keramah orang, ya.
6: Aduh, sedeng lah, pok, nih Rom. Lalu gali orang liwat abis, pok, panggilkan. Jiga orang Rom, ingka orang, pok, gile, Rom. Ah, Roma.
5: Deng, mai. Mulut-mulutku, sekoyokku, beh.
6: Basing, pok, lah, Rom. Asap, pok, seneng, belah.
5: Wih, nuwe, kada ingin gak ku Nemai.
6: Yoleh Rom, cepet men lah jalan.
5: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe ase ku Mai. Ase lama sange ku leteh ku Mai berjalan Mai.
6: Tulah, malah langseng niga Rom. Jalan gila saro.
5: Awok Mai, langep-ngep nyabe ku Nemai. Yo Mai, kita ngasul usuat di bawah batang tu Mai. Ku perlu istirahat Nemai, dek tahan lagi kaki ku sakit Mai.
6: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
5: Ay, tahu bay kan Mayo, ku tengah haus. Seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi nih minum es, ho.
6: Kan Rom. Tapi, aduh Rom. Lupa ku mau dompet Rom.
5: Aduh, Mai. Ya lagu lame, mau dompet gak dompet kaku song. Percuma bay.
6: Dek Rom, ku tadi lah niat ngeraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet.
5: Baca pok pesandiwara Mayo, mang pinter pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan Mai. Aulah pon ah, pacak lah ku mayarka. Tenang men, mana aja sih kok bakwan lo.
6: Hahaha, mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng Rom.
5: Aok pacak o, sude kapuji kampas ku ke bumi nih Mai. Imang lah kan nih Mai, tega nian kan nih Mai.
6: Dek Rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi Rom.
5: Yo pon. Tapi pelan-pelan Mayo, dek kuat nyabi ku nih.
6: Rom.
5: Agak jauh dak Mai.
6: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwan Rom.
5: Yo pon kula dek tanah lagi. Yo
6: kan aku gindong Rom.
5: Dek kau ada telapok kelimpet Mai.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Rompa Tereri Sunilia, suara budaya.
1: Intinya bahwa Batu Beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Beginde. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Beginde. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Beginde, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Beginde ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Beginde memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
3: Batu Beginde yang ada di Pulau Belitung, yang letaknya di selatan Pulau Belitung, itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Beginde yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Beginde. Nah, Batu Beginde yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar, pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Beginde itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Beginde itu. Nah, Batu Beginde itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yakub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raje, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Begindo ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginde yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu, yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
2: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
3: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginde. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginde adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu, bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginde.
2: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginde. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
3: Intinya bahwa Batu Baginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginde akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.
2: Pendengar, sekian dokumenter terkait riwayat Batu Baginde yang berada di Pulau Belitung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Rompa Tereri Sunelia, suara budaya Bangka Belitung.
1: Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Lah kelemnya gul. Nak ngelurus pinggang lu, wah.

Alkisah di sebuah kelekak atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalung Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekak yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan

0: Sudah setengah hari berpanas-panasan, tetap aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang ku dapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan ku coba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Shh, jangan bersuara. Aku bukan orang jahat, tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
4: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
0: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening. Dan ketika si Bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi, Bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
0: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, Bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si Bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si Bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
0: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku, yang terutama kakak enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
0: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, Bungsu? Katakan saja.
0: Soal kakakku yang bernama Nam. Kami berenam takut kepada Kak Nam, karena dia punya sifat

0: mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Nam.
1: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
0: Akhirnya Kak Nam pun berkunjung ke rumah si bungsu. Dan
1: wah, bersih sekali rumah bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
2: Wah, Kak Nam, ada apa pagi ini datang ke rumahku, Kak Nam?
1: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
2: Bukan seperti itu, Kak Nam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
1: Iya kakak, heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis, jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam aku rajin mendengarmu tertawa seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
2: Kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak, kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
0: Kak Nam masih belum puas dengan jawaban si bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Nam mengunjungi kembali rumah bungsu. Dan ketika itu, bungsu sedang memasak di dapur.
1: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja. Sedangkan kapurnya tidak ada. Di mana kau simpan kapurnya?
2: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
0: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
1: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
0: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
1: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
0: Melihat pemuda tampan itu muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
1: Bungsu, sudah kuambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
0: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
2: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
1: Baiklah. Pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
2: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
1: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
2: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu kucuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
1: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan.

0: Bukan, Bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir. Kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya Bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya Bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
2: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan ku coba saran kakak.
0: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si Bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si Bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si Bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah

0: meja makan tidak ada makanan. Megat kebingungan dan dia melihat bungsu masih tertidur lelap.
1: Apa mungkin dia kelelahan?
0: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
1: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
2: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beliung itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Nam selama ini, aku hanya diperbudak olehmu.
1: Bungsu, kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan bungsu, seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
2: Beraninya kamu menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin, bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
0: Mendengar hardikan si bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Nam sangat merasuk dalam diri si bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
3: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
2: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Nam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Nam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun ku minta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
1: Maaf, bungsu. Aku sudah bulat. Aku tak akan kembali lagi ke sini.
2: Megat, ku mohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
1: Tidak. Aku tetap akan kembali ke hutan.
2: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku hilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
0: Akhirnya Megat pun merayu bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
2: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
1: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
0: Dan Megat pun pergi meninggalkan si bungsu. Ketika keesokan harinya, bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
2: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
0: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Nam. Akhirnya, bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
2: Megat! Megat! Apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
1: Eh, kau bungsu? Aku.
2: Pokoknya, kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
0: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati bungsu. Tidak lama kemudian, bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
1: Kemana aku harus pergi agar bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
0: Dan akhirnya Bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. Dan saat itu, rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
2: Megat!

0: Mau kecewa. Kembali Megat. Megat. Megat kembali Megat. Aku sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu, sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis, mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
2: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
3: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat.
0: Megat! Megat! Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lepat dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujaan hati yang telah berubah menjadi Senyang Gaharu.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang, nih.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita ngok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok, ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, guys, RRI. Ada mod berita nampe HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Seperti sahabat budaya untuk malam hari ini dalam etnis Angin Mamiri, Rara Ngantika, dan akan hadirkan informasi budaya berkenaan dengan warna khas oleh orang yang ada di wilayah Sulawesi tersebut. Dalam budaya Bugis, warna ungu memiliki makna khusus tersendiri. Ada yang suka warna ungu, Supradi, dari mulai rumah, dari mulai perabotan, sampai seluruh itu warna ungu. Nah, Supradi, kita ngomong kalau tentang warna ungu nih, disampaikan oleh Sofian Basri, dosen teknologi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, yang mengatakan bahwa salah satu hal penting diketahui oleh masyarakat dalam bahasa Bugis, dia itu menyebutkan warna ungu, arti yaitu memiliki makna yang khusus. Hal-hal seperti ini belum tentu bisa ditangkap oleh kecanggihan teknologi AI. Nah, jadi Supradi, hal inilah yang akan kami ulaskan untuk malam hari ini bersama Pro 4 Sungai Liat. Supradi, selamat malam dan selamat bergabung untuk KK yang barulah bergabung mendengarkan kami malam hari ini di perjalanan atau tengah santai-santai di rumah bayi, Supradi. Yuk. Nah, untuk Supradi, kita sama-sama mengetahui dan mengenal lebih dalam makna warna ungu dari aspek budaya Sulawesi. Jadi Supradi, budaya dan bahasa Bugis, warna ungu dikenal dengan istilah kumumu atau kemumu yang memiliki makna simbolis yang sangat khusus. Jadi makna warna ungu dalam masyarakat Bugis punya dua perspektif yang berbeda tergantung pada konteks penggunaan. Dalam konteks upacara adat resmi dan pernikahan kerajaan, warna ungu melambangkan kemuliaan, kebijaksanaan, keanggunan, dan wibawa. Penggunaan warna ini mencerminkan status sosial yang tinggi dan nilai spiritualitas yang dalam bagi pengguna. Dari tradisi Bugis, itu sangat ketat dalam mengatur warna pakaian adat wanita ataupun baju adatnya yang bernama baju bodo sebagai penanda usia ataupun status sosial. Dan dalam serata ini, warna memiliki arti sebagai berikut. Kalau merah itu dipakai oleh gadis remaja, kalau hijau khusus untuk kaum bangsawan, kalau kuning dipakai oleh perempuan dewasa, kalau ungu atau kemumu secara tradisional diperuntukkan bagi perempuan yang telah menjanda. Nah, ini akan kami ulaskan untuk Eka selengkapnya dari histori asosiasi budaya Bugis, tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Kami awali dengan Ambo Maleleng mengawali perjumpaan kita malam hari ini.

0: Pada kita beli artis sih, enggak artis mah kok terlupu nama tanah.
1: Pada kepala.
0: Hei, pada Mbak Kiki.
1: Ikut apa lima pengusaha kamu?
0: Ah, nanita mah tanya upah gue.

Seperti kita lanjutkan kembali untuk di etnis Angin Mamiri. Kali ini di program Angin Mamiri, etnis yang tentunya menghadirkan lagu-lagu khas dari daerah Sulawesi Selatan. Seperti kalau ngomong tentang warna ungu dari aspek budaya Sulawesi, memiliki makna tersendiri secara tradisional yang katanya diperuntukkan bagi perempuan yang sudah menjanda. Asosiasi histori inilah yang menjadi salah satu alasan ngape warna ungu sering diidentikan dengan istilah warna janda. Karena di sebagian masyarakat Indonesia hingga saat ini, meski demikian dalam era modern, aturan warna baju budu punlah lebih fleksibel dan warna ungu kerap dipilih murni karena keindahan estetika dan kesan elegana, bukan artian makna lagi. Nah, Sepradi, sahabat budaya, untuk kakak pencinta warna ungu dulu memang, tapi kalau sekarang sudah pengalihan kayak itu Sepradi, bahwa orang memilih warna ungu itu karena kayak Atta Halilintar pun suka dengan warna itu. Untuk Sepradi, itu dia untuk informasi yang kami hadirkan malam hari ini. Kita simak kembali lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Keika, lagu Bugis Sitaro Janji.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mai, pok dari mananya? Banyak gay barang pok nih, uleo.
2: Oh, kamu Wi. Biasa, baru pulang main dari tempat saudaraku di Bandung, Wi.
1: Weo pok nih, Mai. Gaya umun lah. Pakai bahasa kita lagi.
2: Waduh, Wi, kita kan lagi di tempat orang, malu dong menggunakan bahasa daerah yang kampungan.
1: Ampun, pok nih, Mai. Kayak orang sekampung gak nak belaga. Pok dek bangga ben lah kayak bahasa di Wi.
3: Menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, selain mempererat hubungan dan memudahkan komunikasi, juga menjaga agar bahasa daerah kita tidak punah. Banggalah pada bahasa daerah. Budayakan bahasa daerah tanpa meninggalkan bahasa persatuan.

0: Aganna.
1: Dengar nak.
0: Siapa dulu dong? La Doris.
1: Goreng yang mau ayah masak.
0: Goreng aku kepala masak.
1: Agak pelai, itu setu.
0: Wah, majaan itu kemaki itu Mercedes. Muak kaki aja lo nak pemabus ya. Eh, pajani. Semana tu aku roh.
1: Hei, mari.
0: Eh, pajani. Nyejawi tak roh, tidak pasaru kami mata. Ikut sih.
1: Agak pegang.
0: Eh, kiji, akhirnya toko. Perkenalkan ya, deh, bu.

0: Pada kita pilih artis sih, enggak artis mah kok terlupu nama tanah.
1: Pada kita pilih.
0: Hei, pada bagi kiki.
1: Ikut apa lima pemusyarakatmu?
0: Ah, nanita mah tidak upah.

Sahabat budaya, sebelum kita mengakhiri di etnis Anging Mamiri, untuk diketahui bahwa dalam siklus hidup perempuan Bugis Makassar, perpindahan warna pakaian adat, waju toko atau baju bodo itu menggambarkan fase kedewasaan spiritual ketika orang perempuan menggunakan warna kamumu ataupun ungu secara filosofi sedang berada di fase berdiri di atas kaki sendiri. Ungu melambangkan ketabahan dan kemandirian. Seorang janda dalam tatanan adat lama dituntut untuk menjadi kepala keluarga bagi anak-anak sekaligus menjaga kehormatan diri tanpa pendamping. Warna ungu adalah tameng visual yang menegaskan bahwa ia adalah sosok yang kuat dan matang secara mental. Secara historis ada alasan sosiologis mengapa warna ungu dilekatkan pada janda di masa lalu berdasarkan catatan adat warna kemumu ataupun ungu secara linguistik dan metafora kerap dikaitkan dengan istilah yang dalam konteks hubungan pernikahan terdahulu jemu. Nah, dahulu menikahi seorang janda terkadang dipandang dengan sudut pandang yang kompleks dalam stratifikasi sosial Bugis karena erat kaitan dengan urusan mahar dan silsilah keluarga. Namun untuk warna ungu pada pakaian berfungsi sebagai bentuk transparansi adat tanpa perlu bertanya, masyarakat langsung mengetahui status pernikahan perempuan tersebut sehingga mencegah terjadi kesalahpahaman atau pelanggaran tata krama adat ketika berkomunikasi. Demikian informasi yang kami hadirkan kali ini, sahabat budaya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita terkait dengan kebudayaan kali ini yang ada dari suku Bugis Sulawesi. Untuk itu, sahabat budaya, kami hadirkan Nacuku Caberu mewarnai malam hari ini hingga kalau pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, nih.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota ge harusna ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udik ku, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti.

0: jen nek yang ngomong emang kun nak se belajar main dambus nek
1: kapan pun asekku 18 tahun gak berjanji tapi gak ngomong tak
0: gak be mulai sekarang detek nek ku nak belajar turun ke gale ilmu amang kek ku
1: nyaman bener ku enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih, wew ga?
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku nih.
1: Yo, cepet man mana belajar. Ilmu melet cewek ini.
2: Dambus Bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya, menukar.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batangnya.
0: Ngerapi gini guys, mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Rumpa Tereri Sungai Liat, suara budaya Bangka.

Di segmen Tangtut malam hari ini, Sahabat Budaya, kami akan hadirkan informasi yang berkenan dengan suasana malam. Ini kalau zaman dulu itu ada yang musim namanya tuh menulis di malam hari, seharian full yang sudah dilewati. Gak tahu sih, kalau cowok tuh mungkin lebih lari ya ke alunan-alunan musik, lirik, kayak gitu kan. Kalau zaman dulu tuh kan belum ada pengalihan ke gadget. Nah, ternyata kebiasaan dulu itu orang yang suka menulis memberikan manfaat yang baik. Kebiasaan malam yang edukatif sebelum tidur, cara terbaik untuk merangsang pertumbuhan otak, meningkatkan fokus, memproses informasi baru secara optimal ketika tubuh beristirahat. Beberapa aktivitas malam hari yang edukatif, nah, bisa dilakukan metode yaitu jurnal refleksi. Menulis sebelum tidur yang bukan hanya sekedar mencatat harian, melainkan metode untuk membersihkan pikiran sekaligus mengevaluasi lah gitu. 3 hal yang disyukuri hari ini, 2 pelajaran penting yang didapatkan, dan 1 target utama untuk besok. Keren nih kalau diterapkan, karena memiliki manfaat untuk pelatih otak, menyaring informasi penting dari aktivitas seharian, dan bisa meningkatkan kecerdasan emosional. Yuk, untuk itu sebradi kita lakukan menulis. Nah, sebagai jurnal refleksi di malam hari ini meningkatkan kualitas otak kita, terutama nih Sahabat Budaya, menjadi untuk meningkatkan fokus memproses informasi baru secara optimal ketika tubuh kita beristirahat.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan belitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan belitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cindramata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

RRI Perempat Sungai Liat, seperti karena kebersamaan kita untuk malam hari inilah di penghujung waktu. Guna mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan yang selalu setia bersama RRI Perempat Sungai Liat. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat beristirahat, selamat malam. Kita jumpa esok ulak seperti jam 5 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Sepradi, sebelum beristirahat malam hari ini ataupun sedang dalam bertugas, tetap selalu waspada dengan aktivitasnya di malam hari ini. Periksa kembali kondisi-kondisi yang ada di sekitar Ika. Kalaupun sedang dalam perjalanan, berharap mudah-mudahan dan semoga sampai dengan selamat di tujuan. Selamat malam, sampai jumpa.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sunglet Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudari, saudara, sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat di kesempatan kali ini. Ya, kembali Wanda Sonalham menemani Anda, sobat budaya. Dan tentu saya hadir dengan rangkaian acara yang juga telah saya persiapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan baiklah, mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi ini, ngopi pagi akan hadir setelah Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa yang sesaat lagi akan hadir untuk Anda terlebih dahulu. Sobat budaya, sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, Ngupi Pagi akan berakhir dan kita beralih ke acara lainnya, Beragam Unsur Budaya Sehat. Sampai tuntas kebersamaan kita ya, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah, sama rekan operator, tentunya saya ucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara dan Pesona Budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali di pagi yang penuh berkah ini dengan saya Ustaz Khairuman Deha dalam acara kesayangan kita, cara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala, adalah kita mohon kepada Allah. Cara-cara kita ini menjadi acara yang dimuliakan oleh Allah, menjadi acara yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal jariah untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Taala atas kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Tidak terhitung kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah sama kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan bisa. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sesuatu yang bisa kita lakukan untuk sebagai bentuk balasan kita atas nikmat Allah itu adalah bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah ke haribaan baginda Nabi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Seorang Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang akhlak. Seorang Nabi yang diutus oleh Allah membawa ilmu yang sangat luar biasa, zahir batin. Ilmu segala macam hal disampaikan oleh Nabi. Kita mohon kepada Allah agar Allah selalu menyambungkan kita dengan Rasulullah dan mengumpulkan kita di bawah naungan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa

0: puasa, saat ini kita ngaji, kita fikih. Sekarang sampai pada sunnah-sunnahnya jemaah. Sunnah-sunnah yang berhubungan dengan jemaah. Kita membaca kitab Muqaddimah Hadramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ba'dis sunan. Al-muta'alliqati bil jamaah. Pasal menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Ada beberapa hal yang sunnah dikerjakan saat pelaksanaan jamaah. Yang pertama, yustahabbu alla yaquma illa ba'da faraghil iqamah. Sunnah berdiri untuk berjamaah setelah selesai iqamah. Jadi di saat kita hendak melaksanakan sholat berjamaah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumat, maka sebenarnya kesunahan kita berdiri yaitu setelah selesai komat, setelah selesai iqomah. Para pendengar ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di antara sunahnya itu adalah ketika iqomah selesai dikumandangkan, baru kita berdiri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna rasulullah, salahi alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, baru kita berdiri untuk melaksanakan, untuk sholat berjamaah. Nah, itu yang disunnahkan. Sehingga di masyarakat ini banyak kesalahpahaman kadang-kadang. Apa berdirinya sebelum iqomat, ketika sudah rapi baru qomat? Tidak seperti itu. Aturannya secara fikih, kita qomat dulu baru berdiri. Adapun perapian ashab itu dilaksanakan setelah qomat. Nah, disinilah kita perlunya hukum agama. Jadi perlunya hukum agama di sini sehingga kita ini mengerjakan ibadah sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan sesuai dengan aturan tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun kebiasaan daerah setempat, bukan, tapi berdasarkan aturan, dalil ataupun keterangan yang ada. Jadi yang pertama adalah atau selesai qada qamatish shalah. Qada qamatish shalah, qada qamatish shalah, baru kita berdiri, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi ada dua. Jadi oleh karenanya kita di dalam menjalankan ibadah itu harus sesuai dengan aturan yang ada, bukan atas menurut kebiasaan setempat, karena ibadah ini tidak mengikuti kebiasaan tapi mengikuti sumbernya. Apa sumbernya? Ada empat: Quran, hadis atau sunnah, kemudian ijma, qiyas. Itulah sumbernya agama, sumber hukum Islam. Kemudian berikutnya yaitu wa taswiyatu shufuf wal amru bidzalik wa minal iman akadu wa afdalus shufufi al awwal fal awwal lirijal. Yang nomor dua adalah meratakan dan meluruskan sab barisan jemaah. Jadi sunnah meluruskan sab, sab bagi makmum. Sunnah meluruskan sab bagi makmum. Dan wal amru bidzalik, dan menyuruh, memerintah untuk meluruskan dan merapatkan sab itu disunahkan. Wa minal imam, dan bagi imam akaduh lebih dianjurkan untuk mengingatkan meluruskan sab itu. Jadi meluruskan sab itu sangat dianjurkan. Dianjurkan kita ini bukan hanya imam. Wal amru bidzalik, dan menyuruh makmum yang lain, makmum sesama makmum gitu, untuk meluruskan merapatkan sab. Jadi anjuran untuk meluruskan nasab, mengingatkan agar meluruskan nasab itu tidak hanya berlaku bagi imam, tapi sesama makmum juga di situ sunnah sama-sama ayo luruskan, luruskan, dapatkan, dapatkan gitu. Para pendengar RI yang dirahmat, dan bagi imam itu sangat dianjurkan kalau bagi imam. Imam nih sangat dianjurkan untuk imam. Apalagi untuk imam, maka di situ akadu. Nah, itu bagi wa afdalus shufuf al-awwal fal awwal lirijal. Yang ketiga, asab yang paling utama, asab yang paling afdol, yang mana? Asab pertama terdepan. Lalu sab berikutnya bagi laki-laki. Jadi kalau bagi laki-laki, sab yang afdol itu sab yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nabi bersabda, innallaha malaikatahu yusalluna ala shaffil mutaqaddim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada sab pertama. Jadi sab pertama itu mendapat solawat daripada Allah dan malaikat. Artinya apa? Allah memberi rahmat, malaikat beristighfar. Itu yang dimaksud Allah bersolawat dan para malaikat. Jadi kalau Allah bersolawat itu artinya Allah memberi rahmat. Kalau malaikat bersolawat itu artinya malaikat beristighfar kepada Allah untuk orang tersebut. Makanya kita ini sebisa mungkin ngejar sab awal nih, mengisi sab awal. Tapi yang ada di tengah-tengah masyarakat malah terbalik. Untuk menuju sab awal harus didorong-dorong gitu. Harus didorong. Ayo Ika ke depan, ayo kamu di depan gitu. Padahal kita sudah dirahmati oleh Allah dan didoakan oleh malaikat. Kita malah terdorong-dorong. Kemudian poin yang keempat, wa tukrahu imamatul fasik wal aklaf. Makruh. Makruh orang fasik ngimam. Orang fasik ini orang yang suka bermaksiat gitu, dengan terang-terangan dan maksiat besar. Makruh hukumnya. Ya kecuali semuanya fasik gitu, semuanya ahli maksiat ya sudah. Atau enggak ada, cuma itulah satu-satunya, enggak apa-apa. Jadi makruh hukumnya. Dan juga orang yang belum dihitan. Orang yang belum dihitan, ngimam, makruh. Dan juga orang yang gagap, gagap bahasa kita itu makruh. Wakadha tukrahul jama'atu fi masjidin lahu imamun ratib. Makruh hukumnya berjemaah, mendirikan jemaah gitu di suatu masjid sementara di situ ada imam rotib, ada imam yang khusus begini, yang imam langsung maju. Wa yajharu wa yundabu
1: jajharul imam bitakbiri wa biqauli sami'allahu liman hamidah wassalam.
0: Imam sudah menyaringkan takbir sami'allahu liman hamidah dan salam sunnah. Kenapa? Supaya makmum tahu gitu. Wa yuwafiqul masbuk fil adkar, makmum masbuk itu mengikuti bacaan-bacaan yang dibaca imam. Nah itu tentang sunnah-sunnahnya.

Ya baik Sobat Budaya, kali ini informasi kami hadirkan di kabar berita. Ya Sobat Budaya, 17 peserta ngikut pelatihan rangkai bunga Jemtua dan Cempaka Flor. Ini bekerjasama dengan Grace Floris yang menggelar kegiatan pelatihan merangkai bunga yang bertajuk Boutique for Myself di hutan kota Sungai Liat berlangsung, di mana pelaksanaan kegiatan cempaka ini dalam hal ini cempaka mengatakan bahwa kegiatan yang diikuti 17 peserta selain untuk melatih keterampilan dan merangkai bunga juga sekaligus menciptakan rasa bahagia terhadap diri sendiri. Dan Sobat Budaya, kegiatan ini dirancang untuk wadah self-care dan ekspresi diri bagi para peserta melalui seni merangkai bunga. Di tengah rindang pepohonan hutan kota, para peserta diajak sejenak melupakan rutinitas harian dan merayakan apresiasi terhadap diri sendiri. Dan Sobat Budaya, menurut Cempaka, sudah sepekan berkegiatan, ya jadi butuh sesuatu yang fresh. Dan dalam hal ini adalah kegiatan sebagai apresiasi untuk diri sendiri sesuai temanya. Bouquet for myself. Dan selain itu, untuk melatih skill juga. Dan mungkin di antara para peserta ini memiliki keinginan untuk merangkai bunga. Jadi selain apresiasi untuk diri sendiri, juga menggali potensi. Nah sementara itu, pemilik Grace Flores, Christine, ini mengatakan bahwa dalam merangkai bunga diawali dengan penentuan media yang digunakan seperti vas bunga yang berbentuk apapun, ramping, tinggi kah, dan lain sebagainya. Maka rangkaian bunga yang dibuat itu tentu harus lebih baik mekar ke samping atau menjulang tinggi begitu ya. Ada teknik diagonal di mana bunga utama itu diletakkan, disusun secara diagonal. Jadi satu di bawah kiri dan satu di kanan atas. Jadi bunga terlihat seimbang. Nah, dengan pelatihan merangkai bunga ini, diharapkan dapat menumbuhkan minat masyarakat juga terhadap bunga-bunga segar. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Bo OS?
2: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapo nak kemana Es?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Ngapa penan Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne.

0: bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nek siaran langsung oke, nek dialog ge pacak es, nek buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nek disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik, seperti saudara sobat budaya, selamat pagi yang baru bergabung dan makasih yang terus stay di Perempat RRI Sungai Liat dan Nika Dikantikeku Wanda Sonalham.

Ya baik Sobat Budaya, untuk Sobat Budaya semua yang mungkinlah dalam perjalanan menuju satu tempat atau juga ke tempat begawi ya, atau juga agi ngantarana, nah ini juga hati-hati di jalan dan Sobat Budaya, kami informasikan ya masih terlihat kabut asap ya menyelimuti jadi kisaran kota Sungaliat dan sekitarnya. Dan Sobat Budaya, tentu ini juga mengharuskan kita untuk juga waspada dengan menggunakan masker mungkin ya saat ini ketika Anda keluar. Dan memang di beberapa titik masih ya tercium aroma-aroma ini ya, aroma bekas kebakaran seperti itu. Nah, yang pasti juga asap ini, asap yang juga memang harus menjadi perhatian. Nah, ini Sobat Budaya, dan kita berharap hujan segera turun. Iya, hujan segera turun. Ketika hujan sudah turun, ya itu yang juga menjadi keinginan kita semua, biar bisa membasahi bumi seperti itu, sepintu sedulang ini, ya, sehingga kita ya dapat asap pun bisa reda seperti itu ya, bisa hilang mungkin. Nah ini Sobat Budaya. Ya untuk Sobat Budaya yang lah dalam perjalanan, kami ingatkan untuk hati-hati ya di jalan, dipantau terus laju kendaraannya dan utamakan keselamatan, itu yang terpenting untuk Sobat Budaya semua. Dan tentu di kesempatan pagi ini, ku Wandasona Alham nanti Sobat Budaya semua sampai kelak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita di Ngupi Pagi Sobat Budaya, ngomong apa bayi pagi-pagi di Perempat RRI. Dan oh ya, kami informasikan siaran kita melalui streaming ya Sobat Budaya. Untuk Sobat Budaya semua yang nak dengar Perempat sementara waktu ini lewat streaming.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kak tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampek bawa batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah kok, ko nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep. Nengong muka bi setik nih.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Aduh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah. Eh?
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Ada gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi

0: Apa kabar bang kat Belitung ni?
1: Ya baik sobat budaya, selanjutnya informasi di kabar berita kembali kami hadirkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sobat budaya, dari Pangkal Pinang dilaporkan pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar turnamen taekwondo tingkat pelajar se-Kota Pangkal Pinang di Gor Depati Bahrin. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin menyebutkan bahwa pelaksanaan turnamen ini sebagai bagian dari upaya nyari sekaligus juga bina atlet-atlet muda yang berbakat di cabang olahraga taekwondo. Dan sobat budaya, terus juga kata Wali Kota Pangkal Pinang, pertandingan ini jadi kesempatan ke atlet-atlet untuk nguji kemampuan yang selama ini lah diasah hasil dari latihan. Dan sobat budaya, seperti pertandingan ini jadi kesempatan ke atlet-atlet untuk uji coba lah, Rikina, kemampuan yang selama ini hasil dari latihan. Mulai pertandingan, para atlet tuh pacak tahu sejauh mana kemampuan yang lah dicapai dari hasil latihan. Juga wali kota menyebutkan supaya taekwondo ini tidak hanya dipandang sekedar hobi atau kegiatan olahraga bayi. Kata dia, olahraga ini perlu dengan sungguh-sungguh sudah itu ngejunjung tinggi nilai sportivitas. Sobat budaya, juga sementara itu Teguh ini salah satu warga. Ini dia berharap seluruh peserta itu pacak bertanding semangat, udah itu beri kemampuan terbaik selama ikut turnamen. Jadi jangan berhenti sampai di sini bayi, tunjukkan mental kompetitif, udah itu kesiapannya kayak ngadep kompetisi di jenjang yang lebih tinggi lagi. Sobat budaya, sekian kabar berita.